Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Respon semuanya, kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini adalah jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengar responder di program Semangat Pagi. Ya, kita tadi ngebahas banyak hal tentang bagaimana caranya supaya kita mengelola stres. Seringkali kita berpikir bahwa sesuatu yang kita lakukan untuk dapat diraih dengan baik dan dapat diraih dengan cara instan gitu ya. Jadi responden, kalau kita berbicara tentang stres, itu berhubungan juga dengan perjalanan hidup seseorang. Jadi hidup ini ibarat sebuah perjalanan yang panjang. Ada saatnya jalan terasa mulus, tetapi ada juga masa ketika kita harus melewati tanjakan, tikungan, bahkan jalan yang berkabut. Semua itu adalah bagian dari proses yang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan juga lebih bijaksana. Nanti kita akan bahas tuntas di segmen selanjutnya. Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM. Viko putarin lagu yang akan menemani respon semuanya dari No Stress ya, Tunjukkan Cintamu, yang akan menemani respon semuanya di pagi hari ini.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio, balik lagi bareng Viko tentunya yang menemani ruang dengan responder di pagi hari ini. Bagi responder semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 082155668003. Ya, responder semuanya, kita lanjut nih bahas tema kita bahwa ketika tekanan datang, jangan kita langsung bertanya mengapa sih semuanya ini terjadi begitu ya. Cobalah mengubahnya menjadi pertanyaan, apa sih yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Seringkali pelajaran terbesar justru lahir dari masa-masa yang paling menantang. Kita juga perlu nih menerima bahwa tidak semua harapan akan berjalan dengan sesuai dengan rencana kita. Ada hal-hal yang memang berada di luar kendali kita. Menerima kenyataan bukan berarti menyerah ya, melainkan memilih untuk tetap melangkah dengan sikap yang lebih tenang dan juga dewasa. Di tengah kesibukan, jangan lupa untuk menghargai setiap pencapaian, sekecil apapun, menyelesaikan satu pekerjaan, membantu orang lain, atau sekadar mampu melewati hari dengan hati yang tetap tenang adalah keberhasilan yang patut kita syukuri. Dan jika hari ini terasa berat, ingat bahwa tidak ada malam yang berlangsung selamanya, dan setiap pagi selalu membawa kesempatan untuk kita memulai kembali, memperbaiki langkah dan juga menumbuhkan harapan. Semoga respon semuanya diberi hati yang kuat ketika menghadapi tantangan, pikiran yang jernih dalam mengambil setiap keputusan, dan semangat yang tidak mudah padam oleh keadaan. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada yang kemarin. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama dengan Viko di pagi hari ini. Tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga semangat juga, dan menjadi sumber energi positif bagi orang-orang yang ada di sekitar responder semuanya.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Balik lagi bareng Viko tentunya yang semangat-mangat buat nemenin pagi Respon semuanya. Buat Respon semuanya yang punya teman, akan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin pagi hari ini sedang berulang tahun. Dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 08215566803. Bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, Respon semuanya, kita akan kembali ngebahas topik kita di pagi hari ini tentang menjaga stres ya. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengendalikan stres dalam kehidupan kita. Ya, sebelum itu bagi Respon semuanya yang punya teman, akan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang pagi hari ini berulang tahun dan ingin kasih surprise gitu ya kepada mereka, nanti bisa langsung chat atau sampaikan secara langsung juga boleh banget, karena kadang-kadang sesuatu yang kita ucapkan mungkin bagi kita enggak ada manfaatnya, tapi bagi orang lain itu ada manfaatnya. Ketika kita berbincang tentang sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu stres, mengelola stres ya. Hampir setiap orang pernah mengalaminya, tuntutan pekerjaan, tanggung jawab, keluarga, kondisi ekonomi, kesehatan, atau batas harapan yang belum terwujud, yang seringkali membuat pikiran itu terasa penuh dan hati menjadi lelah. Jadi stres sebenarnya adalah respon alami, namun jika dibiarkan berlarut-larut tanpa dikelola dengan baik, stres dapat mempengaruhi kesehatan, hubungan dengan orang lain, bahkan semangat dalam menjalani kehidupan. So, lalu bagaimana caranya supaya kita mengelola? Yang pertama adalah belajar menerima bahwa kita tidak memiliki, bahwa kita memiliki keterbatasan. Jadi semua hal harus selesai hari ini enggak ya. Jadi semua persoalan harus bisa kita kendalikan sendiri. Ada saatnya kita bekerja dengan sungguh-sungguh, ada saatnya kita menyerahkan apa yang berada di luar kemampuan kita. Dan kedua adalah beri waktu untuk kita beristirahat. Tubuh dan pikiran itu memerlukan jeda, tidur yang cukup, mengatur nafas, berjalan sejenak di alam terbuka, atau menikmati waktu bersama dengan keluarga itu dapat menjadi cara sederhana untuk memulihkan energi. Dan yang ketiga adalah membedam beban sendiri, berbicara dengan orang yang dapat dipercaya. Terkadang beban terasa lebih ringan ketika ada telinga yang mau mendengar dan hati yang mau memahami. Dan di tengah semuanya itu, responan semuanya, ada wasapa yang mengingatkan bahwa kita diajak untuk tidak terus menerus dikuasai oleh kekhawatiran, melainkan membawa setiap pergumulan kita dan juga ucapan syukur kita saat kita melakukannya. Damai sejahtera akan yang melampaui kemampuan manusia itu akan untuk memahaminya, akan menjaga hati dan juga pikiran kita. Jadi respon semuanya, tetap semangat buat hari ini, tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM, karena tentunya Viko bakal balik lagi nanti buat nemenin ruang dengan responer. Dan jangan lupa dimanapun responer semuanya berada di pagi hari ini, yang sedang bekerja dan apapun yang responer lakukan, kiranya selalu dalam keadaan sehat selalu. Forever dari Justin Bieber, kemana-mana responer semuanya di pagi hari ini.

0: Pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

0: Ya, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi, responder dimanapun berada. Selamat datang dan selamat bergabung di program Semangat Pagi, tentunya bersama dengan Viko yang saat ini semangat banget buat temenin pagi responder semuanya. Kita sudah masuk di segmen terakhir sebelum Viko akan closing program Semangat Pagi bagi responder semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 0821 21556680003. Jadi ada satu falsafah yang mengajarkan bahwa setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat dipersilakan untuk selalu memberi waktu untuk bersyukur. Betapa indahnya dimana ketika kita tidak bisa ya memikul beban kita sendiri, dimana selalu ada tempat untuk kita bersandar dan kita membutuhkan itu. Jadi selalu ada kekuatan baru bagi mereka yang selalu ingin mengucap syukur. Sudah ada yang bergabung, Bang An, ya, Viko angkat dulu. Ya, selamat pagi Bang An.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Gimana Bang An, apa kabar?
1: Kabarnya sehat.
0: Sehat. Oke, Bang An mau kirim lagu apa pagi ini?
1: Pagi ini mau kirim lagu ini dia yang artis sahabat, berhubung waktunya habis.
0: Ya, betul
1: aku
0: banget.
1: Aku cuma request satu lagu dulu.
0: Oke.
1: Lagu untuk besok bisa dua lagu, tiga lagu.
0: Boleh, boleh.
1: Ini untuk sementara satu lagu dulu.
0: Oke, lagu apa ini?
1: Kita mau kirim-kirim sapanya buat Tio Perdana Putra.
0: Oke.
1: Kemudian buat Abid, Adam, Alfat, Hilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, Haikal, dan buat seluruh rombongan pasukan pengajiannya aku yang tadi malam yang lagi mendengarkan aja.
0: Oke, okay, thank you. Oke, okay, terima kasih Bang An sudah bergabung.
1: Spesialnya buat Kak Viko yang lagi siaran, ucapannya yang semangat terus siarannya ya, sampai selesai ya.
0: Oke, okay, terima kasih Bang An sudah bergabung pagi hari ini, sehat selalu.
1: Yo. Amin, makasih tanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banyak buat Bang An sudah gabung pagi hari ini, responnya semuanya. Ada banyak hal indah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saling sapa menyapa itu adalah sebuah anugerah yang tidak bisa kita pungkiri datang dalam hidup kita ya. Jadi ketika ketekanan hidup mulai menghampiri, jangan biarkan stres mengambil alih hidup kita. Hadapi dengan bijaksana, rawat kesehatan fisik dan mental, bangun hubungan yang baik dengan sesama, dan tetap pelihara kedekatan dengan Allah ya. Dari sanalah kita memperoleh ketenangan, hikmat, dan pengharapan untuk melangkah hari demi hari. Stay tune di 93,0 FM.

Ya, 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gak kerasa responan semuanya. Sudah 2 jam Viko menemani ruang dengan responan. Viko ngucapin thank you banyak buat responan semuanya yang sudah setia bergabung bersama Viko di program ini. Jadi tadi kita sudah bahas banyak hal tentang bagaimana caranya supaya kita menjaga stres. Jadi jangan biarkan kekhawatiran mencuri sukacita kita hari ini. Jalani setiap langkah dengan apapun yang respon bisa lakukan dan bagi menjadi tanggung jawab kita. Dan kiranya hati responan semuanya senantiasa dipenuhi damai sehingga kita dapat menjadi berkat tentunya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi Viko pamit undur diri dari ruang dengan responan di pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, selamat tinggal dan sampai jumpa.

Nella. Con una tabisa di cristallo.

Hidup di sini belajar selamanya. Hidup itu belajar selamanya. Aja.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

0: siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin, lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa, ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih, kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting. Tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio keluarga Anda.
3: 93,0 FM Respon Radio. Radio keluarga Anda.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran. Aduh.
0: Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Rin, matian lah TV itu Rin lah. Ala jam 3 hari ko mah.
1: Baano tu dah? Emang yo lah jam 3 hari. Tapi mah ngalah rezeki matian TV ko dah.
0: Udah kemandang lagu-lagu Minang ko ha di radio. Jadi matian lah. Dia gak sero lo mandangnya seketik ha.
1: Ayo lah dah. Yo gak sero lo mandangnya mah. Asal tolah Rina mandangnya cik mo ah.
0: Ha, kemarilah marapek lah. Kok kaba kirim-kirim salam ke wak beko ke orang-orang nan dekat jawa wak ko ha. Bisa juga di siko mah. Aku namo programnya lama bana. Ha, cubalah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
1: Wah yo, iyo sero ya. Yeah.

Iyo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja bakabuang jo program Lamak Banang. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program Lamak Banang hadir satiap hari Senin sampai hari Jumaat dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak bakabuang di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lamak Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Yang nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Tentunya kita pernah melihat tiang besi.
3: Suara Tangguh untuk Indonesia siaga merespon bencana dipersembahkan oleh First Respon Indonesia.

0: Halo pendengar, kita berjumpa dalam program Suara Tangguh, program radio untuk mitigasi bencana di Indonesia, kerjasama First Response Indonesia dengan radio kesayangan Anda. Pendengar, banjir bandang yang baru saja melanda Pulau Sumatera meninggalkan duka di hati kita, tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak kita. Ya, setiap bencana selalu meninggalkan luka mendalam kepada kita, khususnya kepada anak-anak yang masih rentan secara kejiwaan. Bayangkan, bagaimana anak-anak menyaksikan rumahnya yang sebelumnya sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk berteduh, tiba-tiba rusak dan hancur, bahkan hanyut karena terjangan air atau terkubur oleh lumpur. Orang tuanya yang selama ini dianggap sebagai penjaga, tiba-tiba meninggal dunia dengan cara yang mengerikan, atau hilang terkubur, atau hanyut tanpa tahu rimbanya. Jiwa anak-anak terguncang karena tragedi yang datang secara mendadak. Pendengar, bagaimana orang-orang dewasa seperti kita bisa mengenali tanda-tanda awal kalau anak-anak kita mengalami trauma yang mendalam karena dampak dari bencana? Nah, untuk menjawab ini, kami mewawancarai seorang psikolog, Ibu Monica Sulistiawati dari Universitas Tarumanegara Jakarta dalam program Suara Tangguh edisi kali ini.
1: Untuk tanda-tanda awal ini kita harus melihat dari berbagai faktor nih. Pertama dari aspek fisik. Anak bisa saja mengeluhkan mudah mual, sakit perut, pusing. Terutama jika melihat atau ketrigger dengan objek-objek yang menjadi sumber traumanya dia ya. Misalnya kalau kita ngomongin bencana banjir, mungkin melihat banjir, melihat air dalam jumlah banyak, seperti kali, seperti got, dia langsung tuh terpicu untuk muntah-muntah, mual, pusing. Nah itu mungkin dia mengalami trauma. Jadi kita lihat dari gejala fisiknya terlebih dahulu. Kemudian kita juga lihat dari gejala respon emosionalnya dia. Misalnya anaknya tadinya nggak mudah marah, sekarang menjadi mudah marah atau bahkan mudah menangis. Jadi sangat nempel sama orang tuanya, sangat clingy. Itu kalau dari respon emosional. Contoh lain dari respon kognitif misalnya. Anaknya tadinya sudah lancar bicara, kontak mata bagus, sekarang karena ada respon trauma ini, si anak jadi diajak bicara matanya kemana-mana, kontak matanya inadekuat, terus kelihatan seperti bengong saja. Mungkin anak-anak tersebut dari gejala-gejala seperti itu, anak mengalami trauma. Terus misalnya juga anaknya tadinya udah gak ngompol nih, gitu kan, kita ngomong dari segi perilaku dan emosional ya, sekarang jadi ngompol. Terus ada juga anak-anak yang misalnya jadi mudah tantrum, mudah meledak-ledak marahnya, itu juga bisa. Sebetulnya menunjukkan bahwa itu dia mengalami trauma. Hanya saja si anak ini yang kemampuan regulasi emosinya belum baik, belum matang, juga kemampuan verbalnya mungkin belum secakap orang dewasa. Dia nggak tahu apa yang dia rasakan, dia nggak bisa menjelaskan apa emosi yang timbul di dalam dirinya, sehingga bentuk reaksinya menjadi nangis, marah berlebihan, tantrum, tidak mandiri, clingy ke orang tuanya, banyak melamun, itu yang dia tampilkan.
0: Pendengar, tahukah Anda bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di situ sudah ditekankan pentingnya pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak selama masa bencana. Apa aja sih hak-hak anak itu dalam situasi bencana? Hak-hak tersebut meliputi hak hidup, hak tumbuh, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Begitu juga pemerintah wajib menyediakan fasilitas khusus di pengungsian untuk anak-anak kita, untuk edukasi dini, dan agar anak-anak disatukan kembali dengan keluarganya. Pemerintah juga diperintahkan oleh undang-undang untuk fokus pada pencegahan kekerasan serta trauma kepada anak-anak dan melibatkan mereka dalam perencanaan mitigasi bencana agar kebutuhan spesifik mereka terpenuhi. Nah, jika negara punya tanggung jawab terhadap anak-anak di tengah bencana, lalu bagaimana dengan kita sebagai orang tuanya? Bagaimana cara kita sebagai orang dewasa agar bisa membantu anak-anak memproses ketakutan mereka karena trauma dampak bencana? Berikut pandangan dari psikolog Ibu Monica Sulistiawati dalam program radio Suara Tangguh.
1: Yang pertama kali perlu dilakukan adalah orang tuanya pun perlu mengenali kesejahteraan mentalnya mereka. Apakah mereka siap untuk mendampingi anak-anaknya yang mungkin mengalami trauma? Karena bisa jadi orang tuanya pun mengalami trauma kalau kita ngomongin bencana. Jadi tidak hanya menutup pada anaknya nih, tapi juga pada orang tuanya. Jadi yang pertama, orang tuanya juga harus stabil secara emosional dan tenang. Orang tua yang stabil, orang tua yang tenang, baru bisa melanjutkan ke langkah berikutnya untuk mendampingi anak-anak. Apakah itu memberikan ruang yang aman dan nyaman untuk anak? Artinya apa ruang yang aman dan nyaman? Tadi contoh yang saya berikan, jalannya anak menjadi sangat klingi dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya juga mengalami trauma, dia mungkin juga ketika si anak itu mengalami klingi, sangat nempel sama si orang tuanya, orang tua nggak siap, dan orang tua bisa jadi meledak-ledak juga. Tapi kalau orang tuanya bisa memproses emosinya dengan baik, ketika si anak klingi, ketika anak marah, ketika anak menangis, orang tua bisa bantu si anak memberikan rasa tenang pada si anak. Kalau ini sudah dimiliki oleh orang tua, maka langkah berikutnya adalah orang tua bisa mendampingi anak dengan mendengarkan anak, menggali anak, apa sih sebetulnya yang ada di pikirannya dia, apa sih yang sebetulnya dia rasakan. Nah, orang tua bisa menggali sudut pandang si anak, gali pikiran dan perasaannya, misalnya dengan mengajak bermain, kemudian misalnya dengan storytelling, ajak cerita, kemudian juga dengan berbagi perasaan, kamu sedih ya, gitu. Mama juga sedih nih, gitu. Apa yang kamu rasakan, mungkin kalau anaknya dan orang tuanya tinggal di tempat penampungan, gitu ya, menurut kamu tinggal di sini bagaimana, apa rasanya, gitu. Iya, kita sedih ya, gitu. Tapi tenang aja, nanti setelah kondisinya membaik, kita pulang ke rumah, kita beresin rumah kita bareng-bareng ya. Itu hanya bisa diberikan oleh orang tua yang juga stabil dan tenang. Karena kan anak role modelnya adalah orang tua ya. Kalau orang tuanya juga meledak-ledak, orang tuanya juga tidak sehat secara mental, tidak stabil, bagaimana bisa memberikan ruang yang aman dan nyaman untuk si anak?

0: Pendengar, soal mitigasi bencana, sebenarnya di Indonesia tidak kurang sih dengan berbagai macam rencana. Hanya masalahnya memang diimplementasi di lapangan. Misalnya tentang mitigasi. Di Indonesia sudah dikenal istilah mitigasi bencana berbasis komunitas. Ini adalah sebuah cara untuk membangun kesadaran masyarakat akan resiko bencana yang berdasarkan komunitas lokal itu sendiri. Masyarakat lokal yang menjadi aktor utama dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengelola, dan mengurangi resiko bencana di wilayah mereka sendiri. Sehingga ketangguhan masyarakat menjadi kuat. Dan itu semua berangkat dari tingkat akar rumput. Nah, bicara tentang komunitas lokal, kalau bicara soal trauma anak-anak pasca bencana, lingkungan yang seperti apa sih yang bisa mendukung proses trauma healing atau penyembuhan trauma pada anak-anak kita? Dan inilah saran dari psikolog Ibu Monique Sulistiawati untuk kita.
1: Yang pertama, saya sangat menyarankan sebisa mungkin rutinitasnya tidak berubah gitu ya. Rutinitasnya tetap seperti rutinitas anak-anak keseharian sebelum ada bencana. Artinya memang pasti ada perbedaan, tidak mungkin tidak. Tapi misalnya contoh, anak-anak yang sebelumnya bersekolah, mungkin di komunitas ini kita bisa menyediakan ruang belajar darurat sehingga anak rasanya seperti tetap pergi ke sekolah. Anak tetap bisa bertemu dengan teman-temannya. Jadi kita minimal, kita buat kondisinya berbeda seminimal mungkin. Kemudian dari situ kita berikan ruang untuk anak-anak ini berkumpul bersama dengan teman-teman sebayanya, bermain bersama, jadi ada dukungan kelompok di situ. Nah, dari dukungan kelompok ini anak akan merasa bahwa, oh, saya tidak sendirian, ada teman yang juga merasakan hal yang sama. Dan dari dukungan kelompok itu, pemulihan diharapkan lebih cepat terjadi. Role play itu lebih efektif kalau dilakukan bersama-sama. Misalnya, ada yang jadi pohon, kemudian ada yang jadi batu, ada yang jadi kali, gitu. Kemudian ada yang jadi anak kecilnya, gitu. Nah, mereka bisa tuh bermain role play di situ, kemudian saling menceritakan, oh iya, ketika aku jadi pohon, air besar datang, si pohon ini merasakan apa? Si pohon ini merasakan takut, gitu. Nah, sebetulnya itu kan dia sedang menceritakan bagaimana persepsinya si anak-anak ini, gitu, tentang lingkungan sekitarnya. Apa hal positif? Oke, kita selalu mengalami kesedihan, rumah kita rusak, kita sekarang berada di tempat penampungan ini. Tapi coba deh, dari ini semua, coba lihat apa satu hal yang bisa bikin kamu happy saat ini. Nah, itu kan sebetulnya membantu anak untuk mengubah sudut pandangnya. Oke, mungkin anak-anak ini akan bilang, oke, sekarang dengan kita ada di sini, kita bisa kumpul bareng teman-teman. Kita bisa punya teman baru, kita bisa kenalan dengan yang lain. Itu membuat mereka jadi, kalau orang awam kan sering bilang ya, rasa bersyukurnya dong ditingkatin gitu. Nah, sebetulnya itu salah satu bentuk untuk berpikir positif dan lebih berfokus pada hal-hal yang bisa kita syukuri di hari itu.
0: Pendengar, Froebel pernah mengatakan begini, bermain adalah ekspresi tertinggi perkembangan manusia di masa kanak-kanak. Ya, anak-anak selalu belajar dan menciptakan tempat bagi diri mereka melalui bermain. Bermain adalah cara anak-anak mempelajari dunia. Nah, ungkapan ini ada benarnya, bukan? Bukankah anak-anak kita memang tidak bisa dipisahkan dari dunia bermain? Lantas saat anak-anak mengalami trauma karena bencana, bisa nggak permainan menjadi alat untuk memulihkan emosi dan jiwa mereka yang terluka? Psikolog Ibu Monique Sulistiawati menuturkan pandangannya untuk kita.
1: Untuk trauma healing, permainan yang disarankan itu ada dua macam. Yang pertama, permainan yang terstruktur. Permainan terstruktur itu artinya si anak bisa memprediksi langkah berikutnya dalam permainan itu apa, atau apa yang diharapkan dari permainan itu. Contoh, kalau kita ngomongin permainan terstruktur, permainan tradisional kayak misalnya main congklak, itu permainan terstruktur. Anak tahu apa yang diharapkan, dia cara bergeraknya bagaimana, setelah ini dia gilirannya siapa, bagaimana cara melompatnya, itu dia sudah bisa memprediksi, itu adalah permainan terstruktur. Kenapa permainan terstruktur ini penting? Karena permainan terstruktur bisa meningkatkan rasa aman pada si anak. Anak tahu apa yang diharapkan darinya, kemudian bagaimana dia harus merespon. Yang kedua, bentuk permainannya adalah bentuk permainan bebas. Nah, salah satu bentuk permainan bebas itu misalnya dengan tadi role play. Bebas, terserah si anak mau jadi apa. Ayo kita teriak-teriak gitu. Itu bentuk permainan bebas. Atau misalnya juga menggambar. Menggambar itu kan bisa kita masukkan dalam bentuk permainan. Nah, si anak boleh gambar apa saja, kita sediakan macam-macam warna. Kamu boleh menggambar apa saja. Nah, pada saat dia menggambar apa saja, mungkin akan ada yang menggambar rumah tenggelam, mungkin ada yang menggambar ketika si anak-anak itu bermain dengan anak-anak lainnya gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat mana anak yang sepertinya intensitas traumanya tinggi dan perlu ditangani lebih dahulu. Itu kita bisa lihat dari situ. Nah, dari permainan bebas, si anak juga bisa mengekspresikan dirinya secara bebas tanpa perlu ia khawatir ini boleh atau ini salah atau enggak.

Pendengar, banjir mungkin merendam harta benda kita, tetapi jangan sampai ia merendam semangat kita. Ketangguhan sejati bersinar paling terang di tengah kegelapan. Dan percayalah, mentari akan kembali bersinar di atas lahan yang kering. Pendengar, di tengah situasi bencana, tetaplah kuat, tetaplah bersatu, karena kita lebih besar daripada bencana yang kita alami ini. Saya pamit undur dari program radio Suara Tangguh. Tetaplah tangguh dimanapun Anda berada.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Pergi ke pasar malam tidak lupa bermain pingpong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak agak nyambung ya responers, tapi tenang saja karena Cici akan menyambungkannya tentunya di jam 11 ini sampai dengan jam 2 nanti dengan lagu-lagu lawas ya, dan juga lagu-lagu Indo alias bernostalgia bareng dari era tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Nah nih, buat kamu nih responers yang mau request lagu atau mungkin yang berkirim-kirim salam, langsung saja cus ke akun media sosial kita, Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Atau mungkin yang sedikit lebih panjang nih salam-salamnya serta ceritanya bagaimana kenangannya, langsung saja di 0821-556-6003 atau juga bisa melalui telepon yang ingin tektokan alias ingin berbicara langsung dengan Cici di 0811-662-2930. Selain itu, yang ingin dengerin Cici sedikit lebih relax, santai dan juga enjoy, langsung saja ke streaming kita di www.responradio.com. Dan responders, Cici menyapa kamu tentunya di hari Jumat, Masya Allah, di tanggal 26 Juni 2026. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri Juni ini dan bertemu kembali di Juli. Tidak terasa ya, hampir satu bulan berlalu nih Cici menemani kamu semuanya. Dan di jam pertama ini tentunya di tepatnya ya, di pukul 11:07 sudah datang requestan bersama Cici. Kayaknya sudah ada yang tidak sabar mendengarkan lagu nostalgianya nih, yaitu dari Bunda Dua Putri. Bagi jelang siang Anda tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request dengan judul lagu Hati Yang Terluka dari Boy Bori, dan yang mau dengan judul Du dari Peter Maffi. Dan salam-salam untuk semua kru saya respon dan semua responders istimewa untuk Ananda. Terima kasih. Terima kasih juga ya bundaku, ditunggu lagunya. Dan buat kamu nih responders, jangan sampai ketinggalan, apalagi terlupa ya, untuk memberikan requestan serta playlist kamu yang bagus-bagus pada pagi menjelang siang ini. Dan mari kita dengarkan ya lagu dari special request dari Bunda Dua Putri, Du dan juga Hati Yang Terluka. Dan tapi sebelum itu ya, responers, kalau misalkan kamu mau membahas tentang topik apa nih pada siang hari ini, boleh banget ya untuk kirimkan topik-topik kamu melalui kontak kita ataupun juga melalui WhatsApp kita. Tapi itu, mari kita dengarkan special request dari Bunda Dua Putri.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Warm 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana nih kabar kamu? Tentunya masih di jam pertama ya, tapi sudah berada di hampir pertengahan jam pertama, yaitu di jam 11 lewat 25 menit. Cici menyapa kamu tentunya di program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia manja dari era 70-an sampai dengan tahun 2006 dengan lagu-lagu serta salam-salam dari responer semuanya. Buat kamu yang mau request lagu atau mungkin berkirim-kirim salam nih, boleh ya, langsung saja bergabung melalui akun media sosial kita, Facebook, Instagram ataupun TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan kebetulan Cici juga lagi live TikTok. Buat kamu nih yang mau request lagu, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan juga apa judul lagunya. Tapi kalau misalkan salam-salam dari kamu itu panjang, banyak dan juga mau bercerita, langsung saja di kontak kita di 0821-556-6803. Kalau kamu mau telepon bersama Cici, tektokan nih ya di 0811-662-2930. Tadi kita udah dengerin lagu ya dari 112, yaitu Crazy Over You. Tahu nggak sih kalau misalkan Crazy Over You ini memiliki makna yang mendalam dan mendalam ya, karena lagu ini juga salah satu lagu favoritnya Cici, yaitu menggambarkan cinta tanpa syarat, menggambarkan momen ketika seseorang jatuh cinta terasa seperti mimpi menjadi kenyataan. Ia berjanji untuk tidak pernah meninggalkan pasangannya karena cinta yang ia miliki tidak akan pernah berakhir. Dan juga komitmen untuk seumur hidup menunjukkan dedikasi penuh di mana sang penyanyi mencurahkan hati serta jiwa raganya dan membayangkan masa depan bersama pasangannya selamanya. Aduhai. Dengan lagu Crazy Over You ini, Cici kayak semakin mendoa-doa nih, semoga pasangan Cici nantinya seperti lagu dan juga makna dari lagu Crazy Over You ini, yaitu cinta tanpa syarat serta komitmen untuk seumur hidup. Amin amin ya rabbal alamin, aminin dong. Dan sudah masuk requestan ya bersama Cici pada siang hari ini dari live TikTok kita, yaitu Bang Tio yang mau dengerin lagu dari Ipang, bukan Ipang penyanyi Minang ya, melainkan Ipang Lazuardi, yaitu Ada Yang Hilang. Nah, buat kamu nih responers, kalau mau seperti Bang Tio, langsung saja ke live TikTok kita, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan juga apa judul lagunya. Untuk itu mari kita dengarkan special request dari Bang Tio, Ada Yang Hilang dari Ipang Lazuardi.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana nih kabar kamu tentunya di jam 11:42. Cici menyapa kamu tentunya di program Retro Siang yang akan membawa kamu bernostalgia manja dari era tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Dan tidak hanya Cici yang menyapa ya, melainkan responers juga nih yang menyapa. Dari Kak Dendel, halo kakak yang bermata minimalis, hidung ekonomis. Aduh, ini termasuk pujian apa gimana nih? Aduh, buat responder semuanya yang mau bergabung bersama Cici pada siang hari ini, langsung saja ke akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Buat kamu nih yang mau request lagu di live TikTok, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan juga judul lagunya. Tapi buat kamu nih, sedikit lebih panjang salam-salamnya serta ada cerita di balik hari ini di 08215566803. Dan juga kalau misalkan mau tek-tokan serta mengirimkan salam secara langsung di WA kita saja di 08116622930. Kalau kamu yang ketinggalan, Cici ulangi lagi ya di 08116622930. Dan tadi kita udah dengerin lagu ya dari Stinky, Mungkinkah? Spesial, belum ya? Tadi kita dengerin lagu apa sih? Kita dengerin lagu Gereja Tua, spesial request Mas Budeng yang sudah bergabung melalui live TikTok. Dan mungkinkah baru requestan dari Bang Alam yang sudah bergabung melalui live TikTok juga. Dan lagu Mungkinkah dari Stinky ini, kata Bang Alam, spesial buat Cici. Aduh, dan tau gak sih kalau misalkan lagu Mungkinkah dari Stinky ini bercerita tentang kepedihan, perpisahan, dan besarnya rasa rindu terhadap pasangan. Berarti Bang Alam ini nganggap aku. Bercanda ya. Dan juga selain dari Bang Alam, ada juga dari Bang Gusti Syahrul yang mau dengerin lagu dari Dewa 19, yaitu Cinta Gila. Dan dapat salam-salam buat sayangku yang menjadi MC radio. Oke, terima kasih ya. Berarti aku sayangnya Mas Gusti ya. Aduh, berarti banyak banget nih kesayangan Cici. Selain itu juga ada dari Bang Dean ya, lagi dan lagi dari Dewa, yaitu Aku Milikmu. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

Aduh, siapa nih yang lagi kangen? Tentunya yang lagi kangen ini adalah Kak Frauna yang sudah bergabung melalui live TikTok. Dan lagu ini sebagai lagu penutup kita di jam pertama, tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kedua, di jam ketiga. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Tadi kita udah dengerin lagu Welcome to the Jungle, sekarang Welcome to 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana nih kabar kamu tentunya di jam kedua di program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia manja dari era tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam langsung saja melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram ataupun TikTok. Dan kebetulan juga lagi live TikTok di Respon Radio 93.0 official. Buat kamu nih yang mau request lagu saja, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan juga judul lagunya ya di live kita. Selain itu, kalau misalkan salam-salam kamu serta cerita-cerita kamu, kata-kata hari ini tuh lebih panjang, langsung saja ke kontak kita di 0821-5566-8003. Atau yang mau tektokan dan berkirim pesan secara langsung di 0811-6622-930. Cici ulangi ya, di 0811-6622-930. Dan Responers, bagi kamu ya sekarang itu yang mungkin lagi istirahat atau mungkin yang lagi bersiap-siap untuk sholat Jumat, jangan lupa ya sendalnya. Dan juga jangan lupa untuk hati-hati ya, baik itu dalam perjalanan atau mungkin dimanapun saja berada. Dan Responers, mari kita dengerin dulu ya lagu dari Tip X, yaitu cuma main-main, biar responder semuanya lebih bersemangat nih untuk menjalankan harinya di Jumat siang hari ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, menurut Kausis dan Posner dalam buku The Leadership Challenge, rata-rata seorang eksekutif hanya mempunyai waktu 9 menit tanpa gangguan yang dapat diberikan untuk satu masalah. Jadi dapat kita bayangkan bahwa hanya sedikit waktu yang dimiliki seorang pemimpin untuk berkonsentrasi, sehingga mengatur waktu itu sangat kritikal. Nah, bagaimana menyiasatinya? Oleh karena itu, anjuran saya, gunakanlah prinsip Pareto 20 atau 80. Pareto adalah seorang ekonom dan seorang ahli matematika dari Italia yang bernama lengkap Vilfredo Pareto. Ia menemukan prinsip tersebut dalam hubungan 20-80. Prinsip ini menekankan sangat pentingnya kita untuk menetapkan prioritas dalam hidup ini. Dengan prioritas 20%, diharapkan kita dapat mendapat hasil sebanyak 80%. Contoh, ada 20% orang dalam organisasi, 20% waktu kita, atau 20% saja produk kita yang akan dapat memberikan 80% hasil. Oleh karena itu, menurut Pareto, sebaiknya kita mencari 20% bawaan kita, 20% waktu kita, atau 20% produk kita yang akan menghasilkan 80% dari sasaran kita. Prinsip Pareto ini berlaku untuk apa saja dalam hidup ini. Keefektifan adalah dasar dari keberhasilan. Sudahkah Anda efektif dalam hidup ini?
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Radio Keluarga Anda. Gimana nih kabar kamu? Tentunya di jam 12 lewat 29 menit. Semoga masih semangat ya, walaupun hari sedang panas-panasnya nih. Tidak melunturkan semangat kamu ya, responers. Untuk kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada siang hari ini serta bernostalgia manja dari era tahun 70-an sampai dengan tahun 2006, langsung saja bergabung melalui kontak kita di 0821-556-6803 atau melalui telepon kita kalau mau langsung menyampaikan pesan-pesannya serta requestannya di 0811-662-2930. Kalau kamu hanya mau request lagu saja, ke akun media sosial kita saja di Respon Radio 93.0 Official, baik itu Facebook, Instagram, dan juga live TikTok, karena Cici sudah mulai live TikTok ya. Untuk itu jangan lupa bergabung responder semuanya. Dan tadi kita udah dengerin lagu dari Camelia 2 Abed GAD, special request dari Mas Budeng yang sudah bergabung melalui live TikTok. Dan tahu gak sih, kalau misalkan lagu dari Ebit GAD ini, Camelia, rilis pada akhir Desember 1979 dan dirilis ulang oleh Musica Studios pada 1993, memiliki makna mendalam tentang kisah cinta yang penuh dengan rasa kagum, penyesalan masa lalu, serta kerinduan mendalam pada sosok wanita yang bernama Camelia. Melalui liriknya yang puitis dan juga reflektif, lagu ini menggambarkan seseorang yang merenungi kerapuhan hatinya di dalam sebuah kamar, terjebak di antara kenangan indah dan rasa sunyi yang menyayat hati. Aduh, ternyata lagu Camelia ini mengandung makna yang sangat dalam ya. Jadi memang benar ya kalau misalkan setiap lagu itu memiliki maknanya. Jadi buat kamu nih yang mau request lagu tanpa mengirimkan pesan-pesan serta salam-salamnya, tetapi bisa kita analisis ya kalau misalkan lagu itu mungkin saja relate dengan kehidupan kamu. Jadi langsung saja bergabung bersama Cici ya. Selain itu mari kita dengarkan dulu ya lagu dari Backstreet Boys, yaitu Shape of My Heart, tentang rasa cinta, pengekspresian ya, dan juga ketakutan akan kerapuhan emosional. Dan simbol kartu remi seperti sikap sepeda sebagai pedang perang, dan juga banyak banget ya arti dari, oh berarti Shape of My Heart ini tentang kartu, simbol-simbol kartu ya. Untuk itu mari kita dengarkan lagu dari Backstreet Boys yaitu Shape of My Heart.

0: Ci, oi Ci, liat lah story IG Kak Nomi ko ha? Alah barale nyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma coba cari liat dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamo-lamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
4: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

FM Rain dari Guns N' Roses. Special request dari responders kita yang sudah bergabung melalui live TikTok, yaitu dari Bang Adi yang sudah bergabung melalui live TikTok tadi. Dan tahu gak sih kalau misalkan karya dari Guns N' Roses ini bermakna tentang kesedihan yang mendalam akibat cinta yang sepihak dan berakhirnya dalam sebuah hubungan. Menggunakan metafora hujan dingin di bulan November untuk melambangkan masa-masa sulit dan penuh patah hati. Melalui liriknya, lagu ini menyampaikan pesan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk rasa sakit, sehingga dibalik keputusasaan tersebut tetap ada secercah harapan. Luka pada akhirnya akan sembuh seiring berjalannya waktu. Dan semoga saja ya responder semuanya, karena sekarang sudah berada di penghujung bulan Juni nih. Jangan sampai di bulan November bentar lagi akan merasakan hal yang sama, yaitu patah hati. Dan masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda ya, yang akan memutarkan lagu-lagu nostalgia dari era tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Dan lagu dari Guns N' Roses ini sebagai lagu pengantar kita ya di penghujung jam kedua. Tapi tenang saja, karena Cici akan kembali lagi hadir di jam ketiga alias di jam terakhir. Untuk itu jangan sampai ketinggalan, apalagi terlewatkan ya. Dan di live TikTok kita dari Bang Jaid bilang kayak November Rain ini lagu favorit teman-teman saya di SMA. Berarti udah membawa kamu bernostalgia nih ya Bang Jaid. Lalu juga kata Bang Jaid, lagu dengan durasi terpanjang di album Guns N' Roses itu betul sekali ya. Karena Cici sudah mengikuti beberapa lagu dari Guns ya, itu sedikit lebih panjang ya lagu ini. Dan sudah masuk requestan, yaitu datang dari admin TikTok katanya, nama ID-nya ya, yang mau dengerin lagu dari Raja yaitu Cinderella. Mari kita dengarkan lagu dari Raja Cinderella, special request dari Kak admin TikTok yang sudah bergabung melalui TikTok, dan lagu ini sebagai lagu pengantar kita di penghujung jam kedua. Untuk itu, selamat mendengarkan, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Ada. Gimana nih kabar kamu tentunya di jam ketiga alias di jam 1 lewat 5 menit ya. Tentunya masih bersama host kesayangan kamu yaitu Cici, si mata minimalis hidung ekonomis kayak kata Bang, apa ya yang kasih kata-kata itu tadi? Jadi Bang Dendi ya katanya untuk gunain aja itu sebagai pembuka. Oke, siap. Yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita ya, yaitu Bang Aan melalui telepon sebelum kita lanjut untuk membacakan requestan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Aan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana nih kabar Bang Aan pada siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya Bang Aan ya. Bang Aan,
1: kalau Kak Cici gimana kabarnya?
0: Aduh, kalau Kak Cici mah tanpa ditanya pun tetap semangat dan juga sehat nih Bang Aan.
1: Wah, alhamdulillah, wasyukurillah. Semangatnya juga sama ya.
0: Iya. Oke, Bang Aan udah makan siang belum?
1: Sudah makan siang dong. Kan tadi kan habis pulang dari sholat Jumat.
0: Oh,
1: dapat
0: iya.
1: Dapat hari Jumat berkah, dapat nasi 2 bungkus sama es teh 2. Nih, baru tak minum, belum habis nih es tehnya.
0: Oh iya. Oke Bang, Bang Aan mau request lagu apa?
1: Ya mau request seperti biasa, Sheila on 7 yang Sahabat Sejati, sama lagunya Dewa 19 yang Kamulah Satu-Satunya.
0: Masih coba cari dulu ya, kamulah satu-satunya. Oke, Bang Aan, untuk salam-salamnya.
1: Ini, salam yang pertama buat teman ngajiku yang bernama Adit. Terus yang kedua buat Tio Perdana Putra. Terus, kirim-kirim sapanya seperti biasa buat Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Alki, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya yang lagi mendengarkan saja. Spesialnya buat Kak Cici, ucapannya semangat terus siarannya ya.
0: Iya, terima kasih Bang Aan. Dan ditunggu lagunya ya, requestannya.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Aan. Dan sudah bergabung ya responden satunya di telepon kita yaitu Bang Aan. Dan sepertinya Bang Aan ini terlalu bersemangat ya. Dan semoga Bang Aan selalu semangat terus dan juga bahagia tentunya. Tapi sebelum itu sudah masuk requestan dari live TikTok kita yaitu Bang Richard yang mau dengerin lagu dari Bon Jovi yaitu Blaze of Glory. Untuk itu mari kita dengarkan ya dari Blaze of Glory, yaitu Bon Jovi, dan requestan lagu dari Bang Aan yaitu Sheila on 7, Sahabat Sejati, dan juga Dewa 19, Kamulah Satu-Satunya. Buat kamu nih yang mau request lagu seperti Bang Richard di live TikTok kita, langsung saja bergabung di Respon Radio 93,0 Official. Ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan juga judul lagunya. Tapi kalau kamu mau seperti Bang Aan tadi yang mau tektokan langsung serta mau kirim-kirim salam secara langsung nih tersampaikan, langsung saja di 0811 662 2930. Cici ulangi di 0811 662 2930. Tapi ada tapi gini, untuk kamu yang mau request lagu dan banyak banget nih kata-katanya dan juga salam-salamnya, ke kontak kita aja di 0821-55-66-8003. Selain live TikTok, ada juga akun media sosial kita yang lain yaitu Facebook dan juga Instagram. Jadi cus, langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu itu tadi. Dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Ada. Tentunya masih bersama Cici, yaitu mata minimalis, hidung ekonomis. Di program rotasi yang bakal membawa kamu bernostalgia manja dari era tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Buat kamu nih, responders yang mau request lagu seperti lagu tadi ya, barusan kamulah satu-satunya dari Dewa 19 yang sudah bergabung melalui live TikTok, boleh banget ya, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan juga apa judul lagunya. Dan juga yang mau sedikit lebih panjang kata-katanya dan juga salam-salamnya, melalui kontak kita aja di 0821 556 8003. Dan kalau yang mau tektokan

0: Haus banget,
1: Oh
0: panas.
1: iya, panas ya Bunda hari sekarang ya Bunda ya.
0: Ya, tapi saya sekali nggak apa-apa kan.
1: Iya,
0: Ini
1: nggak
0: juga udah
1: apa-apa.
0: nggak tiap hari kok, cuma karena panas banget. Jadi ini apa, agak kehausan lah, ya kan?
1: Iya, betul
0: Bikin
1: sekali.
0: aja es itu.
1: Bunda mau request lagu apa Bunda di siang hari ini sambil bikin es ya?
0: Kayaknya ini apa tuh, ada yang berulang tahun sekarang, ada anak bunda,
1: Oh, siapa
0: dia ulang
1: Bunda?
0: tahunnya nomor cantik kan sekarang,
1: Iya, tanggal cantik ya Bunda
0: dua
1: ya?
0: bulan ya, tanggal cantik bulannya
1: Iya.
0: tahunnya ya. Wih, bagus banget. Jadi ada yang berulang tahun, anak bunda tuh yang pertama dia berulang tahun tanggal ini, tanggal cantik ini. Jadi bunda pengennya selamat ulang tahun aja.
1: Okay. Siapa nama anak Bunda? Mana tahu kan
0: Eka Wahyuni ya,
1: Eka Wahyuni.
0: di apa dia? Selamat ulang tahun untuk Ananda Eka Wahyuni di Padang Panjang. Semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya juga ya. Semoga selalu ingat sama orang tua, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah,
1: Amin.
0: itu ucapan dari Bunda gitu kan,
1: Iya.
0: untuk orang tuanya. Nah, sekarang Bunda untuk Ananda cantik Bunda yang di apa lagi ya, direspon.
1: Iya.
0: Untuk Cici, Ananda cantikku ya. Semoga sehat selalu, murah
1: Amin.
0: rezekinya,
1: Amin.
0: lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
1: Amin.
0: Amin ya Rabbal 'Alamin. Semakin cantik aja selama ini ya.
1: Aduh, hai, sama seperti
0: Selama
1: Bunda
0: hidup,
1: dong.
0: selama apa tuh, hayat di kandung badan berarti ya. Selalu
1: Iya.
0: cantik aja kan, sampai kita, apa lagunya tuh yang sekali cantik tuh, sampai memutih rambutmu.
1: Oh iya, aduh, hai, itu Bunda nggak sih? Iya, Bunda. Bunda ditunggu ya
0: Salam
1: lagu ya.
0: juga. Iya, salam-salam sedikit ya, yang
1: Iya.
0: ingat aja untuk Pak Amrullah, untuk Ajo Siti, untuk Ajo Piaman Maninjau, letter W itu ya.
1: Iya.
0: Ada juga untuk Pak Uda Al-Amin. Udah. Iya ya, udah John
1: Iya,
0: Al-Amin,
1: betul.
0: untuk Bang Ed, tuh udah Ardi, untuk Sultan Pamenan,
1: Iya.
0: untuk udah Beng Beng, untuk Ajo Ani, ada juga Ajo Ani pernah dia masuk ke sini.
1: Ada, Bunda, ada.
0: Ada ya,
1: Ada.
0: nah, untuk Ajo Ani gitu ya. Tuan untuk Mama Mama Dua Putri, ada juga untuk Mak Sultan ya, ada Mak Sultan di situ.
1: Ada, Bunda.
0: Ada Mak Uniang ya, Mak Uniang Inggi kan,
1: Iya.
0: ada juga kan. Nah, setelah itu ada juga untuk Mama Dila, Bunda Dila, ada juga untuk Nenek Nenek Yona ya, ada Andung. Ada Andung-Andung lagi ya. Andung
1: Iya.
0: apa itu? Lupa. Nah, sudah itu ada juga Pak M juga gitu. Ada Rayan, ini Raihan. Ada Bang Rehan ya. Di Padang Panjang juga itu dia. Dan juga ada ini juga Amak Kaucing. Ada juga Bunda Safa. Ada Bunda Palapa juga. Bunda Papa udah lama juga nggak masuk-masuk kedengar ya.
1: Iya, Bunda.
0: Bunda Papa. Untuk semua-semuanya aja lah yang akan masuk kita apakan semua ya.
1: Iya.
0: Terima kasih Ananda cantikku, Cici.
1: Sama-sama, Bundaku sayang, ditunggu lagunya ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bundaku sayang. Dan sudah bergabung responder, yaitu Bunda Gwen dari WhatsApp kita. mau request lagu selamat ulang tahun ya untuk anak beliau yaitu Kak Eka. Selamat ulang tahun ya Kak Eka, semoga panjang umur dan sehat selalu. Selain itu ada juga dari Bang Pisces Boy yang mau dengerin lagu dari Oasis yaitu Whatever dan juga dari

dari Bang Syafiq ya, yang mau dengerin lagu dari Ari Lasso, yaitu Hampa. Dan masih banyak juga ya requestan, salah satunya dari Bang Bos juga, yaitu dari Niji Hapus Aku. Dan di live TikTok kita ya, ada yang mengirimkan salam nih dari Bos Sukari. Teteh mau nitip kirim salam buat Bapak Pos Agus Dermawan. Terus ada Ketua Ahmad dan juga Komandan Tisna. Teteh cantik mau disapa dong Bos Sukari dari Citando daerah Melingping, Banten, Jawa Barat. Sudah ya Bos Sukari, sudah saya sampaikan melalui udara. Untuk itu mari kita dengarkan lagu dari Jamrud Selamat Ulang Tahun untuk anak Bunda Dua Putri, yaitu KEK, dan juga lagu dari Oasis, Whatever Special Request dari Bang Pisces Boy, Hampa dari Ari Lasso Special Request dari Kak Syafiq, dan juga Hapus Aku Niji dari Bang Bulls.

0: harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju bocah liat dil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
6: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sanak makin istimewa.

93,5 FM Respond Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Ci dalam program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Dan kita sekarang sudah berada di penghujung program ya. Tapi tenang saja, karena program Retro Siang akan hadir kembali setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, alias kita akan bertemu lagi di hari Senin ya. Untuk kamu yang terlambat, jangan sampai terlambat lagi ya untuk hari Senin, requestan lagu serta salam-salamnya. Dan Cici berterima kasih untuk kamu yang sudah bergabung, baik itu melalui WhatsApp, melalui live TikTok, dan juga melalui radio serta streaming kita. Dan meminta maaf banyak-banyak jika ada kesalahan kata dan lagu-lagu yang tidak terputarkan serta salam-salam yang tidak terbacakan. Sekian kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Sampai jumpa di program-program selanjutnya, dan jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada program yang bakal menemani waktu sore hari kamu. Dan di jam 3 nanti bakal ada program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan serta salam-salam dari responder semuanya. Dan program Lama Bana tentunya akan kembali lagi hadir bersama Cici. Untuk itu jangan lupa bergabung ya. Mas, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Bersama Cici dalam berita pertama, yaitu Padang Pariaman padukan olahraga, layanan kesehatan dan juga UMKM dalam Festival 100 Festival. Pemerintah Padang Pariaman memadukan kegiatan olahraga, layanan kesehatan dan juga pemberdayaan usaha mikro, kecil dan juga menengah dalam rangkaian program Padang Pariaman 100 Festival yang digelar di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih Ketaping. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz menyatakan kegiatan senam sehat yang diinisiasi Drama Wanita Persatuan Bersama Gabungan oleh organisasi wanita TPPKK dan juga pemerintah daerah tersebut bertujuan membudayakan pola hidup sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Kegiatan bertema lifestyle wanita masa kini, gerak aktif, sehat, reproduksi, dan juga bebas penyakit degeneratif diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan. Selain senam sehat, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebugaran dan mencegah penyakit degeneratif. Menurut Bupati, perpaduan olahraga, layanan masyarakat, dan juga pemberdayaan ekonomi menjadi cara menghadirkan ruang publik yang produktif sekaligus mempererat interaksi sosial masyarakat. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, memperkuat silaturahmi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta keterlibatan pelaku UMKM.

Berita kedua datang dari PT PLN Persero Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggaran UP3 Padang menjalin kerjasama strategis dengan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Padang untuk memperkuat pelayanan kelistrikan sekaligus mendorong meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan di kantor PLN UP3 Padang pada hari Rabu tanggal 24 Juni yang dihadiri jajaran Bapenda dan juga PLN UP3 Padang. Dalam pertemuan tersebut, PLN dan juga Bapenda sepakat memperkuat sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban pembayaran rekening listrik dan juga pajak daerah tepat waktu. Edukasi ini dilakukan melalui berbagai media publikasi, termasuk baliho dan juga stiker informasi kepada kendaraan operasional guna meningkatkan kepatuhan masyarakat. Selain sosialisasi, kedua pihak juga berencana memperkuat pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik P2TL untuk memastikan penggunaan listrik yang aman dan sesuai dengan aturan. Upaya penyelesaian tunggakan sanksi P2TL juga akan dilakukan melalui pengelompokan pelanggan dengan melibatkan aparat penegak hukum APH. Bapenda Padang turut mendukung PLN dalam menjaga keandalan jaringan listrik melalui koordinasi penanganan right of way rule, terutama terkait perabasan pohon yang mengganggu jaringan. Manajer PLN UP3 Padang Dian Widiana Kuswara dan General Manager PLN UID Sumatera Barat Ajrun Karim menilai sinergi tersebut penting untuk menciptakan pelayanan publik yang optimal serta mendukung perkembangan ekonomi dan daerah secara berkelanjutan.

Berita ketiga datang dari Otoritas Jasa Keuangan OJK resmi menyetujui penggabungan PT BPR Ophir ke dalam PT BPR Swadaya Anak Nagari sebagai bagian dari upaya konsolidasi industri perbankan untuk memperkuat permodalan, meningkatkan daya saing serta memperkokoh ketahanan BPR dalam mendukung pembiayaan sektor real khususnya UMKM. Surat keputusan penggabungan diserahkan langsung oleh Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazre, kepada pengurus kedua BPR di kantor OJK Sumatera Barat. OJK berharap langkah ini dapat memperkuat tata kelola manajemen risiko serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat nasabah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dengan penggabungan tersebut, hingga Mei 2026 jumlah BPR dan BPR syariah di wilayah kerja OJK Sumatera Barat tercatat sebanyak 59 BPR dan 14 BPR. Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai dampak dari proses konsolidasi dan juga penghentian operasional sejumlah BPR. OJK mengimbau masyarakat dan juga nasabah agar tetap tenang serta terus mempercayakan layanan kepada industri BPR. Kedepan, OJK akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR syariah melalui program konsolidasi dan juga transformasi industri guna menciptakan sektor perbankan yang lebih efisien dan juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Berita selanjutnya datang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman menyatakan penerapan konsep deep learning atau pembelajaran mendalam dapat membantu meningkatkan minat siswa dalam mengikuti kegiatan belajar. Salah satu penerapannya dilakukan di SDN Pulau Tidung 01 Pagi, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, dengan menghadirkan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan juga bermakna. Kepala SDN Pulau Tidung 01 Pagi, Kaswiyah, menyatakan pembelajaran mendalam membuat siswa lebih mudah memahami materi secara menyeluruh. Yang mendorong guru menciptakan lingkungan belajar yang nyaman agar peserta didik dapat menikmati proses pembelajaran sehingga lebih percaya diri dalam mengembangkan kemampuan. Menurut Kaswiyah, metode pembelajaran yang hanya berfokus kepada mendengar dan juga menghafal kurang efektif dibandingkan pembelajaran yang melibatkan pengalaman langsung. Melalui pendekatan ini, siswa diajak memahami konsep, menghubungkan materi dengan berbagai bidang ilmu, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan pembelajaran mendalam tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung program Kemendikdasman dalam membentuk generasi yang mampu berpikir kritis, kreatif, adiktif, dan juga mampu menghadapi tantangan dunia nyata. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses belajar serta menghasilkan peserta didik yang lebih siap menghadapi perkembangan zaman.

Berita selanjutnya datang dari Amnesty International Indonesia meminta pemerintah mengkaji kembali rencana pelibatan Taruna Akademi Militer AKMIL dalam program pendidikan karakter bagi peserta didik sekolah rakyat. Kebijakan kerjasama antara Kementerian Sosial dan juga TNI tersebut dinilai berpotensi membawa pendekatan militer ke lingkungan pendidikan sipil. Program yang direncanakan mulai berjalan pada Agustus 2026 itu melibatkan sekitar 1.000 taruna tingkat awal yang akan ditempatkan di 178 lokasi sekolah rakyat untuk memberikan pembinaan kedisiplinan kepada siswa. Namun, Amnesty menilai sekolah seharusnya menjadi ruang yang mendorong kreativitas, kebebasan berpikir, dan juga perkembangan karakter tanpa pola pendidikan yang bersifat militeristik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan sistem pendidikan militer yang menekankan hierarki dan juga kepatuhan berbeda dengan tujuan pendidikan sipil yang membangun kemandirian serta kemampuan berpikir kritis. Ia menilai pendekatan tersebut berisiko menggeser proses belajar menjadi lebih berorientasi kepada kepatuhan, terutama bagi siswa dari keluarga prasejahtera. Amnesty mengingatkan bahwa pendidikan harus tetap mengutamakan hak anak, nilai kemanusiaan, dan juga prinsip demokrasi sesuai dengan konvensi hak anak. Usman berharap pemerintah lebih fokus membangun karakter peserta didik melalui pendekatan yang mendorong kepercayaan diri, kreativitas, dan juga kemandirian agar siswa tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan juga bermanfaat.

Berita keenam datang dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan pihaknya tengah mengerahkan bantuan kemanusiaan dan juga koordinasi dengan pemerintah Venezuela serta berbagai mitra untuk membantu penanganan pasca gempa. Ia menyampaikan keprihatinan atas korban jiwa akibat dua gempa besar yang mengguncang negara tersebut. Wakil Sekretaris Jenderal PBB Bidang Urusan Kemanusiaan Tom Fletcher menyatakan para pemimpin lembaga kemanusiaan akan menggelar pertemuan di Jenewa untuk menyusun strategi bantuan. PBB juga mulai mengirimkan tim ke wilayah terdampak dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah Venezuela terkait kebutuhan utama masyarakat. Sejumlah negara termasuk dengan Amerika Serikat, Meksiko, Brazil, Tiongkok, Inggris, Rusia dan juga Spanyol menyatakan kesiapan memberikan bantuan darurat. Sementara itu, organisasi kesehatan Project Hope melaporkan kondisi di wilayah seperti Caracas, Miranda dan juga La Guaira masih mengkhawatirkan karena banyak warga membutuhkan pertolongan setelah kehilangan tempat tinggal. Tim bantuan menemukan beberapa fasilitas kesehatan mengalami kerusakan terutama di La Guaira sehingga tidak aman digunakan. Kebutuhan mendesak saat ini diliputi perlengkapan medis dan juga obat-obatan. Sementara bantuan yang datang masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan korban dari gempa tersebut.

Berita selanjutnya datang dari Menteri Luar Negeri sekaligus Wakil Perdana Menteri Italia Antonio Tajani menegaskan kepada Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bahwa Italia tidak terlibat dalam operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tahapan atas pernyataan Mark Rutte yang menyebut Amerika Serikat menggunakan wilayah Italia untuk mendukung operasi tersebut. Dalam pembicaraan tersebut, Tajani juga meminta Iran memulihkan sepenuhnya kebebasan pelayaran di Selat Hormuz guna menjamin kelancaran pelayaran kapal-kapal kargo Italia. Sekaligus, selain itu, ia menilai pembukaan kembali kedutaan besar Italia di Teheran di langkah yang sangat penting untuk memperkuat dialog serta memulihkan hubungan ekonomi dan juga budaya di kedua negara. Di sisi lain, juru bicara Iran, Ismail Baghaei menyatakan bahwa negara-negara di Eropa mendukung tindakan Amerika Serikat dan juga Israel terhadap Iran perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat internasional mengenai alasan di balik sikap tersebut. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Italia membantah pernyataan Mark Rutte yang menyebutkan informasi tersebut menyesatkan. Menurut kementerian, selama operasi terhadap Iran, pangkal militer Amerika Serikat di Italia hanya digunakan untuk membangun teknis dan logistik, bukan untuk mendukung operasi tempur.

Berita selanjutnya datang dari Timnas Pantai Gading memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026 setelah mengalahkan Curacao dengan skor 2-0 pada laga terakhir grup E. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan dengan mencetak 2 gol pada menit ke-7 dan juga ke-64. Kemenangan tersebut membawa Pantai Gading finish sebagai runner-up grup E dengan koleksi 6 poin. Mereka memiliki jumlah poin yang sama dengan Cirebon di puncak klasemen, namun kalah selisih gol. Pantai Gading tampil agresif sejak awal pertandingan dan langsung membuka keunggulan melalui Nicolas Pepe setelah memanfaatkan umpan matang dari Yan Diomande. Curacao sempat meningkatkan intensitas serangan menjelang turun minum, tetapi gagal memanfaatkan sejumlah peluang sehingga babak pertama berakhir dengan skor 1-0. Memasuki babak kedua, Pantai Gading kembali memperbesar keunggulan lewat gol kedua. Nicolas Pepe memanfaatkan umpan Ibrahim Sangare. Setelah itu, Les Eleptens mampu mengendalikan jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan dan memastikan kemenangan 2-0 sekaligus tiket ke babak 32 besar.

Berita terakhir datang dari tim Indonesia mengawali perjuangannya di kejuaraan Asia Junior 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Korea Selatan pada laga Grup D yang berlangsung di Yatsushiro City General Gymnasium. Garuda Muda tampil dominan dengan menerangi set pertama 55-24 dan set kedua 55-41 untuk menjaga peluang lolos perempat final. Indonesia langsung menguasai pertandingan sejak awal. Pasangan ganda putri Halivia Usni Pratiwi Aurelia Shakira putri membuka keunggulan yang kemudian diperbesar melalui penampilan solid Malia Cahya, Avilian Pratiwi dan juga Fardan Rainandajo. Keunggulan Indonesia terus bertambah lewat skor ganda campuran yang diperkuat raihan Dava Edsel, Pramono Atresia Nova Chandani. Set pertama kemudian ditutup dengan kemenangan Muhammad Rizky Mubarak bersama dengan raihan Dava Edsel Pramono sehingga Indonesia unggul telak 55-24. Pelatih Eskar menilai para pemain mampu mengatasi tekanan pada pertandingan perdana meski sempat tampil canggung di awal laga. Indonesia selanjutnya akan menghadapi Macau pada pertandingan kedua fase grup dengan para pemain diingatkan untuk mampu menjaga konsentrasi karena setiap poin sangat menentukan dalam format pertandingan gym pendek.

terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk Responers.

Sana Pandanga, Baso Balia dalam siaran Bahaso Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Dun Sana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0566680303. Dan jangan lupa Dun Sana tuliskan namo, alamat, dan pesan-pesan Dun Sana. Siaran ko Dun Sana diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Dun Sana Pandanga, kini ko banyak orang nan mulai bapikya untuk mencari kerajo baru. Ado nan karano gaji ndak cukui, ado nan karano suasana karajo ndak nyaman. Sampai ado nan meraso panik jo rutinitas nan itu-itu sajo satyo hari. Apolai, kini media sosial panuah jo carito urang nan sukses jo karajo impiannyo. Jadi banyak orang mulai membandiang-bandiangkan hidupnya surang. Tapi dibalik niat untuk pindah karajo, ado jo raso takui nan acok tibu. Takui ndak ditarimo di tampek nan baru, takui mulai dari nolai, atau takui salah ambiak langkah. Halko lah nan banyak dirasoan di anak mudo sampai urang nan lah lamo bakar ajo. Nah, caritoko bakal mencaritokan obrolan dua orang kawan yang sedang membahas keinginan mencari kerajo baru. Jo galaunyo dalam mencari keputusan nan terbaik untuk hidupnya.

0: Dil, awak liek dari tadi menyorek seh. Apa yang dipikirkan bana tu?
1: Entahlah kak, akhir-akhir ko awak mulai panik juga raja awak kini.
0: Lah, di apa tu? Ada masalah kah jauh orang kantua?
1: Nggak masalah gadang doh. Cuman rasanya ide awak muta-muta di situ saja. Pagi barangke, sore pulang, bulan ganti bulan. Nggak ada perkembangan sama sekali doh.
0: Jadi Dila mulai berpikir cari kerja baru?
1: Iyo, awak mulai tertarik mencari nan baru. Siapa tahu ada tampek nan lebih cocok Jawa.
0: Wajar sih, kini ko banyak orang yang mulai pindah-pindah kerajo demi hidup nan lebih banyak.
1: Tapi awak takui kak, kini saingan mencari kerajo banyak bana. Kadang awak mikir, apa awak cukup untuk diterima?
0: Jangan langsung rendah diri dulu lah. Pengalaman awak salah moko tu kan ada nilainya.
1: Iya sih, tapi mulai dari awal lah itu ndak buat awak ragu kak.
0: Namonyo berubah emang ndak gampang. Tapi kalau awak terus bertahan di tampek nan buat awak panik batin, apa ndak lebih susah Dil?
1: Nah itulah, kini tiok pai karajo rasonyo ndak semangat lah doh.
0: Kalau hati lah mulai barek, mungkin memang waktunya awak mencari peluang lain, Dil.
1: Iyo, kadang awak iri celiak kawan-kawan awak nala pindah karajo. Kok tampaknya hidupnya lebih nyaman, yo?
0: Nah, tapi jangan karena iri juo, Dil. Pastikan, Dila pindah memang karena Dila nio berkembang.
1: Iyo, bana mah, kak. Awak cuma pengen dapet lingkungan karajo nala lebih sehat sebetulnya.
0: Dil, karajo tuh yang penting, tapi kesehatan pikiran awak juo penting. Jangan sampai karena karajo awak jadi hilang kebahagiaan.
1: Jadi menurut kak, awak mulai cari-cari info lowongan dulu.
0: Nah, iyalah, pelan-pelan sih. Update CV, cari informasi, coba interview kalau ada kesempatan. Nggak usah langsung resign buru-buru, Dil.
1: Jadi awak bisa mempertimbangkan matang-matang dulu yo kak.
0: Nah, itu baru batua. Kadang mah, langkah ketek bisa membawa perubahan gadang dalam hidup.
1: Makasih banyak yo kak. Habis cerita jua kak, awak jadi agak ringan seketek kak.
0: Santai salah Dil. Saat yo orang, pasti pernah bingung soal masa depan kerajo mah.

Dunsana Pandanga, mencari kerajo baru memang bukan perkara mudah. Banyak nan harus dipikian. Mulai dari kebutuhan hidup, keluarga, sampai masa depan diri surang. Tapi keinginan untuk berkembang dan mencari hidup nan lebih elok adalah hal nan wajar dirasoan dek banyak orang. Dalam kehidupan kini, ndak sakete orang nan meraso jaleh jotekanan karajo nan datang tiok hari. Kadang awak bertahan karena takwi barubah, padahal mungkin di luar ada peluang nan lebih cocok untuk awak. Nan penting, jan tasasa dalam mengambil keputusan, dan pastikan langkah nan diambil memang untuk kebaikan diri sorang. Karena kadang, perubahan gadang dimulai dari keberanian untuk mencoba hal baru.

Terima kasih Dun Sana yang Allah mendengar siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon Dun Sana melalui WhatsApp ke nomor 082155668003. Kami ulangi Dun Sana di 082155668003. Dan jangan lupa Dun Sana tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan Dun Sana. Siaran ko Dun Sana diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Sampai basuh balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dan senang setelahnya? Semoga sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezeki dan semangat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya masih bersama Cici ya. Dalam program Lama Bana yang akan mengawali dunia senang dari jam 3 sampai dengan jam 6 sore. Jadi nanti pilihan serta salam-salam dari dunia senang. Sebelum kita membacakan jolanji, ya, mari kita angkat terlebih dahulu telepon dari Aju Ani. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Udah?
1: Alhamdulillah baik. Cici banyak banyak.
0: Alhamdulillah, kalau Cici mah sehat, Majo. Aju, sore-sore hari kau sedang mana Aju kini kok?
1: Gini kok sedang santai-santai ya, Maji.
0: Oh iya, santai-santai. Dan untuk mengenal
1: Aju... Lamakan Aju kok.
0: Nah, kalau Cici lah makan. Baru selesai mana makan Aju. Kalau Aju, Pak?
1: Tadi lah, Cici. Telambik, Cici, mah.
0: Unde, makan oleh Aju. Lama lah, makan sore ke Maju.
1: Iya, tadi tadi lah.
0: Nah, iya. Aju nih request apa, Jo?
1: Nah, dari OPI Pesti ya, Cici.
0: Dari si aja?
1: Di OP Pesti judulnya apa sebabnya?
0: Oh, of here.
1: Iya, OP Pesti.
0: Ah, jadi waduh. Jadi ya, aja. Salam-salamnya aja.
1: Ah, salam pertama, salam untuk Cici keluarga. Mm-hmm. Ah, salam untuk saudaraku Respon Radio. Mm-hmm. Ah, salam untuk Bunda Queen, Bunda Dua Putri, Nenek Yumna. Mm-hmm. Ah, salam untuk Ajo Jutan Terwi, keluarga di Maninjau. Salam untuk Dajes, Pak Ed. Salam untuk satu penengah setia Respon Radio di masa di Barat Dua.
0: Iya, Ajo.
1: Apa sebut lagunya, Ajo?
0: Alah, sebut Ajo.
1: Jadi tunggu ya, Ci.
0: Iya, Ajo, jadi.
1: Ayo, didangani sih, Ajo, ya.
0: Iya, Ajo, jadi.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aju. Dan laba gabungnya dan sana ya Aju Anih yang laba gabung melalui live TikTok. Melalui WhatsApp kita, telepon WhatsApp kita. Wah deh, aku lapan yang kau cicikoh. Alun minum kalau emang tadi sedang makan saja. Dan untuk dan sana yang Nio request lagu atau mungkin yang berkirim-kirim salam pas sama Cici pada sore hari ko, boleh mana gabung melalui kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821 5566 80 03 atau di 0811 6622 930. Kalau dan sana yang Nio langsung tektokan basamo Cici ya. Dan selain itu ada akun media sosial kita di Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Sebelum dari Aju Ani tadi, ala bagabang pulo yo pertama kali banyak itu Bunda Dua Putri. Coba cekat terlebih dahulu. Sore Ananda tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu dengan judul Cahaya Udah Dia dari Trio Sekandung. Salam-salam untuk semua krusia Respon dan untuk Sultan Latar W, Aju Ani, Oda Ardi Pasar Usang, Bunda Queen dan semua responers istimewa untuk Ananda Cici. Terima kasih. Terima kasih juga ya Bunda ku sayang. Tentunya tidak hanya Bunda, ada juga Uda Ardi ya yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita. Cici bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uda. Udah RI CEO Mitra Jaya Mandiri MJM di Monas Pasus request lagu Bintang yang berjudul Lah Tutik Buku dari Rafif Maulana. Salam untuk Dila Saratu Kasadullah Kru Respon Radio FM dan Sultan Letter W, Uda Jil, Sultan Pamenan, Bunda Queen, Ami Yumna, Mama Cerli, SKB, Mama Empat Saudara, Mama Dua Putri, Pak M dan fans atau pendengar Respon Radio dimanapun berada. Terima kasih Dila. Udah tunggu requestannya di Respon Radio yang oke-oke punya. Siap, Uda Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cici. Maaf, salah orang. Uda Kiro Dila. Terima kasih, Cici. Iya, sama-sama, Uda. Sebenarnya Dila, cuma Dila sedang ada urusan. Uda. Jadi Cici yang bertambah kini sampai sore kok. Tentunya Cici menyambut dan sana di hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026. Di jam pertama kok mari kita dengarkan dulu ya special request dari Bunda Dua Putri Cahaya Udah Dia dari Trio Sekandung. Sama special request dari Uda Ardi yang telah bergabung melalui WhatsApp lo yaitu Rafif Maulana Lah Tutik Buku. Sama dari Aju Ani yang melalui telepon tadi ya yang mendengarkan lagu Of He Firsty apa sebabnya?

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh.
0: Ma, coba cari lihat dulu.
1: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Bakal di sana tentunya di pertengahan jam pertama ya. Dan kita berada tepatnya di jam 15.30. Ah, Cici menyebut di sana di program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan. Satu salam-salam dari di sana keserolahannya. Dan di segmen kita yang kedua yo, ada requestan yang lama masuk dari Bang Rahmat. Selamat siang Dila, Cici kalau udah. Lala mau bana absen koha, maaf yo, request dong lagu Ratu Sikumbang Fit Adim, tambah piti belanjo. Salam-salam untuk Dunsana pendengar serulahnya, terima kasih banyak. Sama-sama ya Bang yo. Dan selain itu ada pulo dari Bang Alex yang alamah gebung melalui kontak. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam, izin request lagu Urang Lalo Ayah Batanggang by Silva Hayati dong, siap. Sebelum kita memutarkan lagu, saya mau melanjutkan requestan yang telah bergabung melalui kontak ataupun di

0: WhatsApp, kita angkat terlebih dulu telepon dari bunda kita, yaitu Bunda Queen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Aduh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ananda cantikku.
0: Iya, Bunda sayangku, gimana kabar Bunda?
1: Alhamdulillah, cerah ya, haredang harita kan.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Kemarin kemarin agak ini, agak dingin-dingin, agak lembab gitu ya. Manyun ya kemarin, sekarang itu kan,
0: sekarang
1: berdengkang
0: senyum.
1: Ya.
0: Iya, senyum, senyum merekah tuh Bunda.
1: Berkah, hari Jumat berkah dia kan.
0: Iya, betul sekali ya Bunda ya. Oke, Bunda, Bunda mau request lagu apa Bunda?
1: Oh, requestnya kan masih ulang tahun. Jadi mau minta siapa tuh selama ulang tahun ya Persi Minang siapa tuh? Siapa Sofia siapa nih?
0: Selamat ulang tahun dari Rosa nak Bunda.
1: Iya iya.
0: Dari Rosa Sylvia bahasa bahasa. Oke Bunda. Ya, salam salamnya Bunda atau pesan pesannya
1: untuk ya, yang pertama. Salam salam dulu ya. Salam pertama untuk Gila, Gila, Cici, semoga sehat selalu. Semoga rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya. Amin. Salam juga untuk Ajo Ani, si Kumbang, dan juga Pak Amrullah, Pak Jen Amin, Uda Beng-Beng, Ajo Leterwe, Ajo Piaman Maninjau, Ado Satan Pamungan, ada Uda Ar, ada Bunda Dila, ada Amak Kak Uci, ada Bunda Palapa, ada Tete Cintia, Kak Ame, Kak Rina, Bang Rehan, Nenek Yone, ada juga Sam juga untuk Mama Anjeli, Mama Ade, Bunda Dua Putri, Andung Melani, Pak M, Oma Mutia, Bang Aan, Uda JJ, Bunda Zidan, Alek, dan juga untuk semua-semuanya aja lah yang gak tersebut namanya kita istimewakan aja ya.
0: Siap Bunda, aku ditunggu ya Bunda ku lagunya.
1: Iya, lagunya itu ya.
0: Oke, bundaku sayang.
1: Untuk anak bunda tuh. Sehari ini kita ulang tahun aja terus ya.
0: Iya, Bunda.
1: Terima kasih, Ananda cantik manis Cici.
0: Iya, bundaku sayang. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bundaku sayang, lama gabungnya dengan saya, Bunda Queen. Dari call, dari WhatsApp kita yang ini mendengarkan lagu Selamat Ulang Tahun dari Rosa Sylvia karena anak Leo sedang berulang tahun ya. Semoga kakak panjang umur, saya selalu dan tentunya dimurahkan rezekinya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau itu mari kita dengarkan dulu ya lagu special request dari Bunda Queen. Mari kita mendengarkan special request dari Bang Rahmat sama Bang Alex yang telah bergabung melalui kontak.

0: Dih, harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dan Sana tentunya di program Mama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan. Salam tujuh salam-salam dari Dunsana. Kasudulahannya tadi kita telah mendengarkan yo lagu dari Silva Hayati, Urang Lalu Ewa Tanggang. Special request dari Bang Alex yang telah bergabung melalui kontak kita. Dan Dunsana, lagu tadi pun yang mengantarkan kita di penghujung jam pertama. Tapi tenang saja karena Cici masih ada yo di jam kedua, di jam ketiga, artinya sampai dengan jam 6 sore beko. Untuk di sana yang nih request lagu, yang nih berkirim-kirim salam boleh mana melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram ataupun TikTok di Respon Radio 93,0 official, atau mungkin yang mau di Bang Alex tadi atau Bang Rahmat di 082155668003, atau yang mau di Budo Queen kayak udah ajuan tadi, boleh ke 0811 6622930. Kan jadinya salam-salam yang tersampaikan secara langsung ya. Alah bergabung pula bersama Cici untuk lagu penutup kita ya, tentunya di jam pertama ko datang dari udah Acik Prabot ya, yang nyo request lagu dari Odi Malik, Untuk Apo Manahan Seso. Tapi sebelum itu, Cici bacakan terlebih dahulu ya salam-salam dari Uda Aci aku dulu. Selamat siang menjelang sore Cici, semoga lancar aktivitasnya Cici, amin. Dan saya selalu amin amin ya robbal alamin. Request lagu Odi Malik, Untuk Apo Manahan Seso. Salam-salam untuk semua pendengar Respon Radio dari Acik Prabot, semoga selalu dalam lindungannya, amin. Ya udah ya, tentunya mari kita dengarkan lagu dari Odi Malik, Untuk Apo Manahan Seso, sebagai lagu penutup kita di jam pertama. Untuk itu, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

103.4 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Apa kabar dan sana tentunya di Jam Kadua Cici Manyapo di program Lomak Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan 107 salam-salam dari Dun Sana kasarlahnya. Tadi kita lo mendengarkan lagu yo dari Rayola yaitu Hilang Berganti Buruk Batuka, special request dari Emma Muti ya yang lo bergabung melalui WhatsApp kita yo. Salam Cici, request Cici sayang berganti Hilang Berganti Baru Batuka. Alah Cici putakan ya Oma. Salam istimewa untuk Cici Dila dan Bunda Queen dan serta untuk semua pendengar Respon. Makasih Cici, sama-sama ya Oma ya. Tentu saja tak hanya Oma ya yang bergabung melalui WhatsApp ataupun kontak pada hari ko. Ada pula dari Oma Mutia. Assalamualaikum Cici Miau Miau. Ami ternyata ya, Ami Yumna yang lo bergabung melalui kontak kita ya. Assalamualaikum Cici Mia Mia. Waalaikumsalam mamiku sayang, cinta manis mengkek manju aku. Request lagu request galau lah hariko Amici. Onde, patang bajoget kini bagalau apa pulo ko. Lagi pengen galau senyuci. Tampek jatuh kadikana yoci dari Uni Rayola. Sama baiklah, Ami sayang, ditunggu ya. Maci Cici Miau Miau, sama-sama amiku sayang. Dan tidak hanya dari Ami ya, untuk di sana. Ini request lagu langsung saja bergabung melalui live TikTok. Karena Cici ala mulai live TikTok ya. Di Respon Radio 93.0 official. Selain itu, ada pula akun media sosial kita, Facebook, Instagram. Masih sama ya ID-nya Respon Radio 93.0 official. Untuk dan sana yang nio agak sedikit panjang yo salam-salam nyo, langsung saja ke kontak kita di 08215566803 atau yang nio telepon di 08116622930.

Ala ada pula ya dari live TikTok ya, selain dari Ami Yumna, dari Bang Lutfi yang Nia mendengarkan lagu dari David Istanbul yaitu Rindu Sampai Katulang. Oke, lah Cici cari lah dapet pula ya lagu dari David Istanbul Rindu Sampai Katulang, sama kayak Cici ku yang sedang rindu banyak jodun sana atau responders. Nitip lagu Renima judulnya KATB, thank you. Apa tuh Bang Dwi? KATB. Oh, kadang antahlah tapi baalah ya. KATB. De ada pulo ya. Ya singkatan-singkatannya. Nanti itu mari kita dengarkan ketiga lagu ya special request dari Ami Yumna, yaitu Tampe Jatuh Kadikana Rayola. Itu dari Bang Lutfi, David Istanbul featuring Fauzana, Rindu Sampai Katulang sama Bang Dui. Renima, KATB. Kadang antah tapi baalah.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko ha? Alah bara lenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju bocah lihat dil. Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

0: 93,9 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cicio dalam program Lama Mana yang akan mengutakan dendang-dendang pilihan serta tujuh salam-salam dari Dunsana. Untuk Dunsana ini dikas lagu, atau mungkin dapat kirim-kirim salam bersama Cicio pada sore hari ko. Langsung saja ke kontak kita ataupun di WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930 kalau Dunsana yang new langsung telepon atau langsung mode udah Sultan Letter W yang ala bergabung melalui telepon kita ya. Jangan terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cici.
0: Iya, udah. Apa kabar udah hari koko?
1: Kalau kabar gini kok alhamdulillah lagi sehat kok.
0: Alhamdulillah banai.
1: Lagi makan si buah pukai. Dimakan di pagi hari. Ini kok badan terasa sehat ala lebih teraga semua Cici.
0: Ondeh mande. Iya udah nih dikasih lagu apa udah?
1: Kalau kabar Cici baru gini tuh.
0: Kalau kabar Cici nggak usah ditanyakan lagi deh udah. Kalau lah bunyi gue sama yang pelat tigonya Cici ala sehat.
1: Anyo kadang-kadang nggak Cici ya. Aduh sebahagian penyiar gitu kok kan. Demi pendengar. Ada lah kok sakit ketik dikayain juga.
0: Cinta
1: tuh. Iya, udah cinta ke pendengar gue ya.
0: Iya.
1: Nah, itu mau Cici tanyakan ke keadaan Cici kan itu.
0: Iya, betul mana.
1: Lagu gini kok dari Buyung Hamzah.
0: Atau udah?
1: Judulnya tuh Pituah Rang Minang.
0: Ondeh, udah.
1: Atau.
0: Kalau lah ondehnya Cici kok artinya apa udah?
1: Minta dulu. Jadi.
0: Apa tadi udah? Nek, Pituah.
1: Pituah Rang Minang.
0: Dari?
1: Buyung Hamzah.
0: Minang.
1: Sama Ratna tadi tuh.
0: Jadi udah lah Cici minta kan kok ha?
1: Menunggu lah.
0: Salam-salamnya udah. Salam-salamnya.
1: Salam bertemu kok untuk Cici dulu kok ha.
0: Siap.
1: Dalam teragak buka rindu barik kok ha. Ndak lulupu tuh kru radio respon gitu tuh ha. Diwakili dek Cici saya menyerah gini. Ndak lulupu tuh Pak Amrullah. Pokoklah menitur Pak Amrullah gini kok. Entah kok masih di sawah. Entah masih di ladang. Mudah-mudahan saya selalu lah nyonak. Ndak lulupu.

0: Putu Ryan tua. Tidak lalu Putu Bunda Dua Putri, Bundo Queen, Ajo Ani, Ado lo tu udah Beng Beng, udah Ardi, Dajon, Ado lo namanya tu Amak Kak Uci, Nenek Yumna, udah Jess di Malaysia tu lah. Kena-kena je lah kami di kampung kau dah Jess. Dia dah Jess di rantau kau ya. Kau dah berazaki kau kalau biah kau kirim lah kami di kampung kau.
1: Jadi udah aja salah bergabung pula mah udah.
0: Salah bergabung aja.
1: Salah.
0: Alhamdulillah tuh. Kali tekan-tekan aja di sisi laut di kampung tuh walaupun melalui udara.
1: Betul.
0: Dibungkuhilah kesadaran lah Cici. Kau ada mana ngara di respon kau ha?
1: Jadi udah.
0: Melalui Twitter, Instagram, TikTok maupun Jati maupun frekuensi 93.0.
1: Iya betul.
0: Tuh dapat salam dibungkui sarolah.
1: Iya jadi.
0: Itulah dulu Cici. Ya spesial aku ha. Yang menemani sajalah.
1: Iya betul.
0: Mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan yang menemani itu sehat selalu bunda.
1: Amin rabbal alamin.
0: Ya terima kasih Cici.
1: Sama-sama udah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah bergabung pula bersama Cici itu udah Sultan Natarwe yang ini mendengarkan lagu dari Hamzah, Buyung Hamzah yaitu Pituah Rang Minang. Dan tadi lah dapet pula ya udah Jess yang alah bergabung melalui live TikTok ini ya dari udah Sultan Natarwe tuh dapet salam nih udah Sultan Natarwe dari Bang Ranah Minang official. Ranah Minang tercinta. Ci tetap salam untuk Uda dan sedang telepon Ci. Semoga sehat-sehat selalu Yoda. Amin ya Robbal Alamin. Sebelum kita mendengarkan lagu atau memutarkan lagu dari Uda Setan Latarwe, Allah Pulau Begabuang dari Uni Mira di kontak kita. Assalamualaikum Dila Cici Uni. Selamat sore Dila, Minis minta lagu Cie dari Anikubasi Junde. Kirim salam untuk Dila serta Dunsana pendengar kita tanpa terkecuali. Terima kasih. Sama-sama ya Uni, ditunggu lagunya. Selain itu ada pula Bang Pisces Bu yang bergabung melalui live TikTok yo yang ini mendengarkan lagu dari Ipang Makan Hati sama dari Ranah Minang tercinta Baju Second. Ondeh, Baju Second dari Wawa Naila. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu kok. Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93 Kemenul FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi kita telah mendengarkan lagu KTB ya. Bukan KTB yang lain, tapi kadang antahlah tapi baalah ya, dari Renima. Special request dari Bang Du yang telah bergabung melalui live TikTok. Dan lagu tadi itu alah mengantarkan kita di penghujung jam K2. Tapi tenang saja, karena Cici akan kembali lagi hadir di jam K3. Masih di program Lama Barna yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan. Salatu salam-salam dari Dunsana Kasurlahnya. Untuk itu, tetap di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo dan sana, kita bertemu kembali ya tentunya di jam ketiga alias di jam terakhir di program Lama Banang. Untuk dan sana ini request lagu, satu berkirim-kirim salam bahasamu cici pada sore hadiko. Langsung saja melalui kontak kita di 08215566803. Yang nil nelfon bahasamu cici alias tektokan ya, langsung mengiriman salam-salamnya atau sampaikan di 08116622930. Selain itu, ada puluh akun media sosial kita di Facebook, Jo Instagram, Jo TikTok yang kini kok sedang live TikTok di Respon Radio 93,0 official. Yang sedang ada di rantau kayak salah satu udah aja yang lah bergabung melalui kontak kita yang biasanya bergabung melalui streaming kita di www.responradio.com atau di aplikasi kita di Jati Radio. Dan udah jazz ala bergabung dan your request. Tapi sebelum itu Cici bacakan dulu ya pesan-pesan dari udah jazz. Assalamualaikum penyiar bertugas Cici, selamat sore dari kota Kuala Lumpur. Nah kan dari perantauan kudun sana. Tiada kata yang terindah untuk penyiar bertugas. Aduhai, selain lantunan, doa yang dilangitkan untuk penyiar Cici dimurahkan rezeki, sehat badan dan tercapai segala yang dicita-citakan serta dipermudahkan segala urusan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, amin. Paling serius ngomong udah. Terima kasih doanya udah, semoga doa yang baik dibaikkan, dibalas kebaikan juga ya udah. Request lagu tersisa dari Zalmon ya Cici, salam untuk Dila, Marin, Unilis, Awul, Aju Silva, Ryan, Bang Dea, Bunda Queen, Bang Isan, Aju Letterway, Bang Tio, dan Pak Amrullah, Aju Anih, dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Moga sehat selalu, amin. Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kata-kata hari ini, hati perempuan itu ibarat kaca yang mudah pecah oleh kata-kata. Meski bisa dipulihkan, goresan dan retakannya akan tetap ada. Aduh, hai Mauda Jess. Bakok dalam bana kok kata-katanya kok. Langsung kayak, ondeh. Iku lo masuk puluh ke ulu hati Cici kok mah. Dan sebelum kita lanjut ya memutarkan serta juga membacakan requestan ala bergabung Mama Kak Uci melalui telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mama.
1: Waalaikumsalam Ci.
0: Bagaimana kabar Mama?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah ya Mama ya.
1: Cuma sakit-sakit lah tuo.
0: Aih, nak dok kayak gitu dok. Mama sehat selalu, kemah. Amin.
1: Iya. Amin.
0: Amin.
1: Cici banyak, Dila itu banyak dia sehat jo.
0: Kalau Cici ke Mama, kalau lah tadanya suara Cici di siku berarti Cici kok sehat walafiat, semangat banget kok. Apa boleh banyak telepon jo Mama hari kok ha?
1: Iya lah, iya mana senang hati ya saya sobok suara cici ko ha?
0: Andeh pandai mana lah mama ko ya.
1: Iya lah, iya mana tu serius. Apa kabar tu di studio lain aman-aman se?
0: Alhamdulillah mama sehat-sehat saja aman-aman.
1: Hujan di studio enggak?
0: Enggak mama, kalau di siko angin badangkang mama.
1: Aneh badan kang ya sama salangi awak mah.
0: Iya salagi itu bawa. Okey, mama ni request lagu apa mama?
1: Putana mak lagu Cici lagu lama dari Zalmon di Cici.
0: Apa tu mama?
1: Arato padi ampo. Clear dah tu.
0: Apa tu mama? Arato?
1: Arato padi ampo dari Zalmon. Cari lalu.
0: Cari lalu mama. Bako hilang lah mama. Apa tadi mama? Dari Zalmon ya?
1: Ratok Padiampo. Ratok Padiampo.
0: Ratok Padi. Oh yo ado ke mama. Itulah. Alhamdulillah ya mama ya.
1: Alhamdulillah.
0: Salam-salamnya mama.
1: Salam-salamnya teristimewa buat Cici, Dila. Siapa lagi tuh? Marin. Bunda Queen lah masuk Bunda Queen tadi.
0: Alah mama lah masuk Bunda Queen tadi.
1: Oh lebih masuk gak? Mak lah terakhir kok.
0: Iya terakhir.
1: Alhamdulillah lah yang bisa aja masuk lah ya.
0: Alah untuk mama apa yang gak bisa di Cici kok. Lanjut
1: Bunda mama. Queen, Bunda apa tuh? Mm-hmm. Bunda lah sadonya gak terkenal mak lah ya.
0: Iya.
1: Sado Allah aja lah. Sultan Leterwe. Ajo apa? Udah Ardi yang di Pasar Usang. Oh, apa Amrullah di Maninjau. Karena lupa maksudnya.
0: Iya.
1: Kalau mau masuk mana Cina, hari kami di bungkui kami lah sudah lah di.
0: Ayo siap, mama emang di bungkui kami teman.
1: Tidak ada yang kau masuk, nala sudah masuk tu dapat salam dia dari mak serunya ya.
0: Iya siap, mama aku sayang, ditunggu sama lagunya.
1: Iya. Assalamualaikum Ci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mama. Dan ala bergabung ya mama Kak Uci dari WhatsApp kita. Ya ini mendengarkan lagu dari Zalmon ya itu Ratu Padi Ampo. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan dulu ya special request dari Udaja yang laba gabung melalui live TikTok Tasis ya. Sama dari Bang Pisces Boy yaitu Ipang Harok Dirantau Urang. Biar ndak berimpi yo antara lagu Zalmon Juzalmon tadi. Untuk itu mari kita dengarkan Katiko Laguko dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio, keluarga Anda.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cicio dalam program Lama Mana yang akan mengutakan dendang-dendang pilihan Serato Jo. Salam-salam dari Dunsana. Tadi kita telah mendengarkan lagu dari Zalmon, Rato Padi Ampo, special request dari Mama Kak Uci yang lebih gabung melalui telepon tadi. Tapi selain itu, alah bergabung pula dari live TikTok itu, yaitu Bang Pistis Boy tadi yo, yang request dua lagu tapi Cici kebawahan lagunya, yaitu dari Franz, Rindu Talarang, sama dari Bang Rana Minang Tercinta yang ini mendengarkan lagu dari Maria Amelia, Malam Mbak Inai. Untuk Dunsana kayaknya masih dapet satu lagu lainnya untuk bisa request bersama Cici pada sore hari kok, karena kita lah berada di hampir penghujung program. Tadi Bang Garis request lagu dong Cici, ah siap cia cepat dia dapat komah leko, soalnya ada pulo selain dari Bang Garis ada pulo yang lain yang new request lagu. Jadi langsung saja ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan judul lagunya yang di live TikTok kita. Selain itu di TikTok ada pulo akun media sosial kita yang lain, yaitu Facebook sama Instagram. Sama yo ID-nya kayak di TikTok Respon Radio 93,0 official. Kalau misalkan salam-salamnya agak panjang seketek mode udah aja tadi, ke kontak kita saja di 082155668003. Kalau Nio salamnya yang langsung tak sampaikan, yang Nio tektokan ngecek sama Cici kayak Mama Kak Uci, udah setan Natarwe, Bunda Queen, dan yang lainnya yang tadi, langsung saja ke 0811-6622-930. Untuk itu mari kita dengarkan ya special request dari Bang Pistis Boy, Rindu Talarang, sama dari Ranah Minang, Malam Bainai, Ria Amelia.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba cari lihat dulu. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bentuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dila ya.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidup. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Perintangan Terus ya, special request dari Bang PCSB yang lagi kebang melalui live TikTok ya. Dan lagu ini pun menjadi pengantar kita ya, tentunya di penghujung program kita di program Lama Banget. Tapi tenang saja, karena Lama Banget akan hadir satu hari di jam 3 sampai dengan jam 6 sore. Dan Cici berterima kasih untuk Dunsana yang ala bergabung tadi awal hingga akhir melalui radio streaming kita, melalui WhatsApp kita ataupun di live TikTok kita ya. Dan tentunya minta maaf kalau ada kesalahan kato atau mungkin lagunya ini terputakan 107 yang lainnya. Untuk itu jangan kemana-mana di sana, karena setelah itu akan ada program-program yang akan mengawanan waktu malam Dunsana biar lebih enjoy waktu istirahatnya yo. Untuk itu tetap di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih, see you and bye-bye. We do KT Elvia.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Membangun keluarga bukanlah tentang bagaimana menunjukkan kekuatan diri pribadi, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dari dua pribadi yang berbeda. Kekuatan dalam menciptakan kebahagiaan tidak datang dari sikap ingin menguasai pasangan, namun seberapa besar usaha kedua pribadi untuk melewati kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Selamat berjumpa dalam program Radio Pesan Hari Ini, sebuah program yang akan memberikan inspirasi dan motivasi dalam membangun pernikahan yang harmonis. Pendengar, simak dan ikuti program Radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
2: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Dan juga seperti biasanya hadir bersama saya Bapak Sukamdi sebagai narasumber.
3: Salam jumpa kembali Bapak Ibu keluarga yang berbahagia. Saya yakin kita bisa menikmati keharmonisan kebahagiaan di dalam membangun kehidupan keluarga dengan pasangan kita.
2: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 087879058229 dan telepon 081331597111. Untuk itu tetaplah bersama kami.

0: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
1: Pendengar, topik kali ini kita akan berbicara tentang jangan suka membanding-bandingkan. Pak Sukamdi, suka membanding-bandingkan ini banyak sekali terjadi. Waduh, kenapa sih itu istrinya dibangun rumah 3, kok saya ini masih di rumah-rumah sederhana kayak gini? Loh, kenapa ya? Itu dia suka pergi jalan-jalan keliling-keliling di daerah di Indonesia. Kadang di Kalimantan, kadang di Sumatera. Lah saya ini cuma seputar sini-sini aja. Pendengar, tahukah Anda bahwa kebiasaan membanding-bandingkan pasangan Anda dengan yang lain sangat menyakiti perasaannya? Seringkali orang berambisi untuk menjadi lebih baik dari orang lain, bahkan terhadap pasangannya sendiri. Sehingga karena ambisi itulah, maka timbul kecenderungan untuk membandingkan pasangan sendiri dengan yang lainnya. Lalu, kemanakah ingatan pada masa pacaran dulu dengan kalimat-kalimat yang aku mencintaimu apa adanya? Mungkinkah dilupakan seiring dengan waktu? Pak Kamdi, mari kita melihat masalah berikut ini. Iman dan Sari baru menikah 2 tahun. Sebelumnya mereka berdua mempunyai banyak rencana jika telah menikah. Pada tahun pertama mereka akan mengusahakan untuk membeli rumah dengan cara mencicil. Untuk itu mereka menunda untuk segera mempunyai anak. Dalam rencana setelah 2 atau 3 tahun menikah barulah sang istri hamil. Tetapi rencana mereka ternyata meleset. Karena setelah 5 bulan, Sari hamil anak pertama, maka tertundalah rencana untuk membeli rumah karena kebutuhan rumah tangga dan anak harus dipenuhi dengan baik. Setelah anak berusia 1 tahun, Sari mulai mengeluh bahwa ia stres memikirkan kontrak yang mahal dan kebutuhan hidup lainnya. Ia pun mulai membandingkan suami temannya yang giat mencari uang dengan usaha sampingan selain mempunyai pekerjaan tetap di sebuah perusahaan minuman yang terkenal. Hasilnya teman tersebut mempunyai rumah dan mobil sekalipun kredit. Kemudian ia membandingkan mantan pacarnya sewaktu kuliah yang bekerja dan mempunyai posisi sebagai direktur di perusahaan telekomunikasi terkemuka. Keluhan ini berulang-ulang. Sehingga iman sang suami tadinya periang, belakangan ini menjadi pendiam dan selalu pulang malam. Pak Kamdi, apa yang menjadi pemicu utama sehingga pasangan selalu mempunyai kecenderungan untuk membandingkan istri atau suaminya dengan pasangan yang lain?
2: Iya, pemicu daripada seseorang suka membandingkan pasangannya dengan pasangan orang lain. Pertama, biasanya karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang diharapkan daripada pasangan atau seorang istri kepada suaminya tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Kenyataannya memang berbeda. Yang kedua, pemicunya adalah adanya ketidakpuasan diri tentang apa yang sudah dipunyai. Artinya, apa yang dia sudah punyai, dia merasa tidak pernah puas dan harus selalu merasa lebih dibandingkan dengan orang lain apa yang belum menjadi keinginannya untuk memiliki lagi. Yang ketiga, adanya sebuah kegagalan kesuksesan materi atau mengukur kebahagiaan dari materi. Dia berpikir dia akan bahagia kalau mempunyai semua materi yang dia bisa dapatkan. Yang keempat, pemicunya adalah adanya sikap iri hati atau kecemburuan yang terselubung di dalam diri pasangannya. Apa yang orang lain punyai, dia harus lebih untuk mempunyai. Atau kalau dia mempunyai, tidak boleh orang ikut-ikut mempunyai apa yang dia miliki. Nah, akibatnya dia selalu membandingkan.
1: Begitu ya, Pak.

0: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Pak Sukamdi, selanjutnya menurut Bapak, salahkah keluhan Sari sebagai istri dengan cara membandingkan apa yang dilihat dan dirasakannya?
2: Iya, memang ada kesalahan jika kita mengeluh dengan cara membandingkan dan melihat atau merasakan apa yang orang lain punyai. Karena apa? Karena sebuah kesalahan berakibat fatal kalau kita membiasakan diri membandingkan itu sebagai sebuah kebiasaan kehidupan kita. Akibatnya apa? Yang pertama, untuk menunjukkan sebagai bukti ketiadaan penghargaan atau penghormatan atas pasangan kita. Yang kedua, sebagai bukti perilaku yang merendahkan pribadi pasangannya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita selalu merasa seperti menyalahkan. Kita merasa apa yang kita alami merendahkan perilaku kita. Yang ketiga adalah sebagai bukti dari ekspresi keegoisan diri kita sendiri agar orang lain memuaskan keinginan kita. Maunya semua untuk kepentingan diri kita sendiri, sehingga pasangan kita itu kita anggap sebagai pemuas ekspresi keegoisan kita. Yang keempat, sebagai bukti ketidakmampuan penguasaan diri dalam kecerdasan emosional kita, sehingga kita cenderung selalu merasakan bahwa pasangan kita itu tidak lebih baik daripada pasangan orang lain.
1: Pendengar, selama acara ini berlangsung, mungkin saja Anda mempunyai persoalan seperti topik yang kami sedang bicarakan. Pasangan Anda selalu membanding-bandingkan. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi kami di WhatsApp 0878-7908229, telepon 0813-3157-1811.

0: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.
1: Pak Kamdi, jika melihat masalah yang dihadapi Sari, cara seperti apa yang baik untuk mengeluh dan
2: Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Keluarkan apa yang menjadi pemikirannya sebagai istri agar keinginan memiliki rumah dapat terwujud.
2: Bagaimana cara kita bisa mengutarakan pemikiran kita yang baik sehingga tidak terkesan bahwa kita ini punya kebiasaan yang suka membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Yang pertama, kita harus bisa mencari waktu dan tempat yang tepat untuk men-sharingkan apa yang ingin kita utarakan atau apa yang kita sedang keluhkan dengan pasangan kita. Nah, seringkali karena waktu dan tempat yang tidak tepat menimbulkan konflik atau perdebatan yang akibatnya hanya saling melukai satu dengan yang lain. Yang kedua, kita harus sadar bagaimana saat kita menyampaikan pemikiran dengan cara menggunakan bahasa dan intonasi suara yang baik. Jangan menggunakan bahasa yang kasar, yang melecehkan, yang merendahkan, dengan intonasi yang tinggi, yang keras, kemudian yang seolah-olah orang lain tidak boleh bicara, cuma dia sendiri. Yang ketiga, janganlah menuntut atau menghakimi atau menyalahkan pasangan kita. Kalau kita dalam mengutarakan hanya untuk memojokkan dia, menuntut, menghakimi,

dengan ucapan mohon maaf. Sekiranya berkenan, saya ingin men-sharingkan, mengutarakan apa yang sedang saya rasakan. Ini penting kalau kita hanya langsung damprat ya, tanpa ada permisi tiba-tiba langsung trompet tuanya bunyi. Nah, bisa menimbulkan kekesalan hati terhadap pasangan kita. Begitu.

0: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
1: Kemudian, Pak, apa akibat bagi pasangan yang suka membanding-bandingkan pasangannya dengan orang lain?
2: Apa akibat negatif dari kebiasaan suka membanding-bandingkan? Yang pertama, akan memunculkan ketersinggungan

antar kita. Ketersinggungan ini akibat dari ketidakterimaan secara logika atau secara perasaan, secara emosi tentang apa yang seharusnya ia tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Yang kedua, dampak negatifnya adalah karena merasa dianggap sebagai penolakan harga dirinya. Wah, saya kok direndahkan, saya kok dianggap tidak mampu. Nah, biasanya itu bisa menimbulkan sebuah dampak yang kurang baik. Yang ketiga, bisa memunculkan konflik atau perdebatan yang berakibat bisa saling mengusir, bisa saling memunculkan sakit hati atau kekecewaan akibat daripada perdebatan itu, ya. Nah, yang keempat, bisa jadi akan satu dengan yang lain mengalami sakit hati atau kepahitan hidup, ya. Sakitnya tuh di sini katanya. Nah, itu akibat dari kita saling suka membandingkan walaupun dalam hal-hal yang sekecil apapun. Seharusnya saling memberi pujian, pengakuan, atau bisa men-sharingkan apa yang menjadi kelemahan dan kekurangannya. Nah, yang kelima, bisa jadi yang paling berbahaya dampak negatif dari kebiasaan suka membandingkan di antara pasangan itu adalah bisa jadi itu menjadi benih perceraian pasangan kita. Kenapa bisa menjadi benih perceraian? Ya, karena sudah merasa tidak penting, tidak berharga, direndahkan, kemudian terjadi sebuah perdebatan yang memuncak, akhirnya saling menuntut, akhirnya saling menjatuhkan, ya sudah tidak ada lagi pilihan. Kita sudah tidak sesuai, kita sudah tidak cocok, ya bercerai saja. Hati-hati, dampak negatif dari kebiasaan pasangan suka membandingkan begitu.

0: Pak Kamdi, setiap kali kami bertemu, saya ingin agar Bapak menyampaikan pesan-pesan yang baik. Karena setiap pesan tentu mempunyai arti yang baik jika disimak dan bisa dilakukan. Apa pesan Bapak agar pasangan terhindar dari sikap yang suka membandingkan dengan yang lain?
1: Pesan saya yang pertama, belajarlah saling menerima dan saling menghargai atas semua usaha dari pasangan kita. Apapun yang dikerjakan, apapun hasilnya, selama itu dikerjakan oleh pasangan kita, marilah kita belajar bisa menerima dan menghargai, walaupun mungkin belum sesuai dengan standar kepuasan hati kita. Yang kedua, kita harus berani memberi pujian dan pengakuan atas hasil yang kita terima dengan rasa syukur. Nah, ini penting ya. Yang ketiga, kita harus berani saling terbuka dalam perasaan atau pemikiran yang muncul di dalam diri kita. Kenapa kita penting sekali terbuka dalam perasaan kita? Agar kita tidak menyimpan hal-hal yang kita tidak merasa puas, hal-hal yang merasa mengganjal atau menimbulkan kegalauan di dalam diri kita. Sebab keterbukaan itu adalah awal sebuah pemulihan pasangan kita. Keterbukaan harus menjadi kunci keharmonisan dalam membangun kebahagiaan keluarga. Yang keempat, jangan bersikap merendahkan apa yang sudah dikerjakan pasangan kita. Jadi kita harus punya sikap untuk menunjukkan luar biasa kebanggaan kita. Ya, jangan malah disepelekan, jangan dianggap sia-sia dan percuma. Itu sangat amat merugikan kebahagiaan keluarga. Yang terakhir, hendaklah kita bersikap bahwa pasangan kita adalah orang yang penting. Makanya perlu dihormati, perlu dihargai, perlu diterima, dan selalu bersyukur atas semua yang kita terima, kita alami, dan kita rasakan dalam kehidupan sebagai pasangan suami istri.

0: Pendengar, kami ingin terus berbicara dengan Anda. Kami ingin terus membahas topik-topik yang paling penting dalam hubungan suami istri. Dan itu yang kami anggap sangat penting. Ya, pendengar, demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani dan narasumber kami Pak Sukamdi akan mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.
1: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Responers. Selamat malam, tentunya senang sekali kita bertemu di hari Jumat Barokah ini, di tanggal 26 Juni 2026. Tentunya seperti biasa, dari jam 7 malam hingga jam 10 malam dalam program Triverse. Dan kali ini bersama Marin yang akan menemani Triverse kali ini dengan berbagai lagu-lagu populer pop Indonesia ataupun juga mancanegara, Inggris atau juga dari Korea, tentunya dari tahun 2006 hingga tahun 2026. Artinya lagu-lagu terbaru ya, tentunya akan kita putarkan di malam hari ini. Nah, kalau retro kita bisa dengerin lagu nostalgia di bawah tahun 2006. Saatnya di Triverse kita dengarkan lagu-lagu yang hits dan populer dari tahun rilisnya di atas tahun 2006 ya, Responers. So, buat kamu yang mau bergabung dan tentunya berbagi request lagu yang penuh makna dan ataupun lagu-lagu favoritnya kamu dan dari artis favoritnya Responers, bisa banget langsung bergabung bersama kita. Dan gak hanya request lagu ya, bisa juga untuk berkirim-kirim salam nih. Mungkin ada yang lagi LDR atau lagi jauh di perantauan, lagi kangen banget sama keluarganya, boleh banget disampaikan salamnya, nanti akan Marin bacakan. Dan siapa tahu keluarga atau orang yang tujuh lagi dengerin radio nih di malam hari ini. Nah, cus-cus aja langsung bergabung di media interaktif kita, mulai dari kontak dan juga WhatsApp di 0821 5566 8003, atau juga di 0811 6622930. Marin tunggu ya nanti semua requestan lagu dan kirim-kiriman salam dari Responers di malam hari ini. Aduh, seneng banget kalau misalnya kita bisa saling berkirim-kirim salam, gak sih? Dan jangan lupa untuk didengarkan juga siaran hari ini ya, mungkin lagu yang akan kita putarkan. Dan juga kalau mau didengarkan nih sama orang tujuh langsung atau lagi ada yang mau nyatain perasaannya, boleh banget dengerin langsung dari aplikasi Radio Jati dan juga dari streaming kita ya, tepatnya di www.responradio.com. Dan dari kontak kita malam hari ini sudah bergabung ada Kak Syafna dan juga Kak SF nih, yang sama-sama mau diputarkan lagu dari Sabrina Leonard berjudul Sembuh Kembali. Oke, ditunggu nanti requestan lagunya ya, Kakak Syafna dan Kak SF. Aduh, ini kok bisa sama-sama ya? Apa ini dari Berbinar ya? Dan masih dari WA juga ya, media yang sama datang dari Bunda Dua Putri yang juga sudah menyapa kita semua di malam hari ini, yang berbagi requestan lagu serta kirim-kirim salam. Yang pertama Bunda mau diputarkan lagu dari berjudul Secret Love Song dari Little Mix, dan juga versi Koreanya yaitu Still Love You. Dan yang Indo judulnya Cinta dari Timur dari Ryan Pono. Ada salam dari Bunda Dua Putri untuk semua krusia respon dan semua responers, istimewa untuk Ananda tentunya. Makasih. Sama-sama Bunda, ditunggu nanti lagunya ya Bunda, akan kita putarkan. Lalu ada juga Om Boy yang sudah bergabung langsung di malam hari ini ya, Dani, masih dari WA kita, yang sudah menyapa kita. Marin, Om mau request lagu Sampai Rambut Memutih, adakah Sampai Rambut Memutih? Bentar, kita cari dulu ya Om. Oke, lagunya, aduh lagunya belum ada nih Om, tapi nanti mungkin akan Marin coba minta untuk ditambahkan sebentar ya Om. Atau mungkin Om punya lagu yang lain, biar bisa langsung kita putarkan. Dan ada juga salam-salam dari Om Boy, salam untuk semua responers. Dan spesial buat Marin cantik, aduh terima kasih Om Boy, sudah dibilang cantik, makin semangat siarannya di malam hari ini. Oke Om, nanti mungkin selagi mungkin Om mau lagu yang lain atau mungkin mau lagu itu, nanti kita cariin dan kita tambahkan ya. Tapi sebelum itu kayaknya kita dengerin dulu deh tiga lagu yang sudah masuk di malam hari ini dari Kak Syafana tadi juga dan dari Bunda Dua Putri. Yang pertama Sembuh Kembali, Sabrina Leonard.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: Responers 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bareng Marin tentunya dalam program Triforce di malam hari ini. Dan lagu terakhir berjudul Cinta dari Timur dari Ryan Pono, yang requestan dari Bunda Dua Putri ya, sudah menemani malam kita di jam pertama ini tentunya masih dalam program Triforce. Dan Marin juga udah mulai live TikTok nih, sudah bergabung ada Pak Surono yang datang dari daerah Yogyakarta. Lalu ada dengan username IG 7sep_tember, salam dari Manokwari, Papua Barat. Waduh, jauh sekali nih saudara-saudari kita dari Indonesia Timur. Halo, salam juga. Kakak, aku panggilnya siapa nih? Gak mungkin aku panggil 7 September kan. Tapi kalau emang itu gak apa-apa juga sih. Dan ada Bang Tio Perdana Putra as always dari Jawa Selatan menyapa kita semua. Tapi ini masih penasaran, Jawa Selatan ini daerah mana sih Bang? Stop ya, stop ya Bang Tio. Dan juga tadi kita sudah dapat berbagai requestan lagu dari responders kita ya. Yang tadi sudah bergabung ada Om Boy yang request, oh kali ini lagunya diganti dengan judul Madu dari Madu 3 dari Triad. Dan juga lagu tambahan berjudul Faded dari Alan Walker. Oke Om, nanti akan kita putarkan setelah backsound yang satu ini ya Om. Dan juga datang dari Kak Katalin nih yang request lagu dari Multo berjudul Cup of Juice serta tambahannya Style dari Heart to Heart. Dan gak hanya dari WA aja yang mau bergabung di malam hari ini, tapi dari WA telepon juga sudah bergabung ada Bunda Queen yang akan menyapa kita semua. Kita angkat dulu telepon dari Bunda Queen. Halo Bunda.
1: Halo juga Ananda cantikku.
0: Iya Bunda, Bunda gimana kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah sehat, dari tadi bisa apa bergabung terus ya.
0: Iya, waduh senang banget kalau Bunda bisa gabung terus. Berarti hari ini gak terlalu padat ya kegiatannya Bunda?
1: Enggak.
0: Baiklah.
1: Kalau nggak padat kita selalu gabung deh kalau nggak apa itu mah. Tapi kalau padat mah ada tamu ada apa susah deh, ya kan?
0: Benar.
1: Ini tanggal cantik.
0: Ah iya.
1: Tanggal cantik ini Anandaku.
0: Oh iya.
1: Tanggal 26 bulan 06 26 ya tanggal cantik itu iya. Adalah hari kelahiran Ananda, itu anak bunda yang pertama deh.
0: Oh, waduh, happy birthday untuk anak bunda Queen. Sampaikan salam Marin ya bunda. Selamat ulang tahun.
1: Nanti disampaikan salam Marin. Iya, pas ya itu kan.
0: Iya benar, tanggal cantik.
1: Tanggal cantik banget, cantik semuanya banget. Ada di titik ya.
0: Betul lagi.
1: Ya.
0: Bunda, ya. Bunda
1: apa kan? Bunda pengennya itu diputarkan lagu apalah selamat ulang tahun deh.
0: Dari Jamrut ya Bunda.
1: Iya. Okay. Pokok satu hari ini selamat ulang tahun aja, okay, ya kan?
0: Oke Bunda.
1: Ya salam-salam Bunda dulu ya. Salam pertama tentu untuk si cantik manis Marin. Semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya dan sukses ya.
0: Amin.
1: Itu
0: amin.
1: Juga Fitro, apa juga ya, Bang Arinya udah pulang tuh dari mana lah dia tuh baru itu bergabung bapak tadi. Niat dia tadi yang
0: mungkin dari ada urusan dari RRI pusatnya kali ya Bunda.
1: Iya kali. Itu nanti disalamin ya kalau itu kalau beliau ikut apa miar hari ini gitu ya.
0: Iya Bunda.
1: Nanti juga. Nah, salam juga untuk Ananda Bunda yang ulang tahun namanya Eka Wahyuni. Happy birthday to anak Bunda. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Murah rezekinya juga. lancar aktivitasnya. Lah itu ya, dan juga sukses ke depannya juga, dan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Semakin takwa aja ya. Amin, amin. Ya rabbal alamin ya.
0: Iya Bunda.
1: Nah, tuh salam juga untuk yang malam ini kita sapa, itu semua kru-kru yang ada di respon. Tanpa kecuali ada Cici juga, ada Dila juga, ada juga ini ya, Bang Aul, Jojo, Piko, Silvanwari ya.
0: Iya Bunda.
1: Dan juga untuk Uda Beng-Beng, ada juga Ajo, Piaman Maninja, ada juga untuk Pak Amrullah. Engku Ajo Sidi, ada juga Mak Charlie Sikumbang, ada juga Ajo Ani ya. Ada juga untuk

0: Ryan tuh yang selalu itu ya, ada Victro juga. Ryan dari apa? Riau ya.
1: Iya, Bunda,
0: Selalu
1: betul.
0: masuk, ada Alek juga,
1: Iya.
0: Junaidi juga, ada Aan,
1: Iya.
0: Aan juga, JJ juga ya.
1: Iya. Bunda, juga ada yang mau disalamin sama Bunda nih. Ada Bang Tio, ada Bang Sena, ada Bang Rafli. Katanya mau disapa sama Bunda di live TikTok.
0: Oh iya, ada Bang Raffi, Bang Tio, ada Sena, ada siapa lagi? Kita kita itu ya. Ah, begitulah apa? Oh, Ananda cantik. Kalau kita disapa kan
1: Iya, Bunda.
0: enak didengarkan. Yang apalagi
1: Benar.
0: dia lagi siaran apa tuh, mendengar di radio. Jadi kalau dia disapa mah enak didengarnya juga kan.
1: Iya, Bunda.
0: Iya. Apalagi tuh ada yang
1: Ada Kak
0: ini
1: Audrey.
0: apa tuh?
1: Ada Audrey, Bunda, minta
0: Ah, Kak.
1: disapa.
0: Oh iya, Audrey juga ya.
1: Iya.
0: Dimana saja berada, selalu. Bunda selalu itu sapa-sapa itu, senang pula Bunda nyapa-nyapa itu. Kan Bunda disapa, Bunda senang pula nyapa-nyapa orang itu. Kan berarti gini, oh ya benar dia itu bergabung dengan Radio Respon
1: Iya,
0: gitu
1: Bunda,
0: kan.
1: betul.
0: Senang-senang gitu Bunda, kalau ingat Bunda mah pasti Bunda itu.
1: Iya.
0: Bunda apa tuh? Nanti di itu ya, nanti di apa tuh, kalau dicatat dicatat namanya.
1: Iya, oke. Oke, Bunda.
0: Kadang-kadang yang tercatat nggak ingat di kepala ya. Terima kasih Ananda.
1: Sama-sama, Bunda.
0: Jadi nanti kalau udah di itu ya, nanti dicatat, nanti
1: Iya,
0: kita
1: Bunda.
0: salamin semua ya, di
1: Iya.
0: mana saja berada, di luar oh apa, Sumatera Barat juga enak dong, di Jakarta juga. Dia kan
1: Iya,
0: dengar
1: betul, betul.
0: respon, ya kan?
1: Iya, Bunda. Oke,
0: Terima
1: Bunda.
0: kasih Ananda cantik.
1: Sama-sama,
0: Mari.
1: Bunda. Ditunggu nanti lagunya, Bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Marin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan responer itu dia, Bunda dua Bunda Queen. Aduh, salah terus kemarin nih. Bunda Queen sudah bergabung menyapa kita semua di malam hari ini ya. Dan serta mengirimkan salam-salam dan doa dalam rangka anaknya yang ulang tahun di tanggal yang cantik di malam hari ini. So, untuk itu kayaknya sebelum Bang Aan, kita tahan dulu telepon dari Bang Aan ya. Nanti bergabung lagi, kayaknya kita putarkan dulu aja langsung lagu yang pertama dari Om Boy Madu 3.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak perlu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju mau cari liat dia. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
4: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
4: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
5: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sanak makin istimewa.

0: Marin di sini tentunya dalam program Travers di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan satu lagu dari Multo ya, berjudul Cup of Jewel, sudah mengantarkan kita di menit ke-45 di malam hari ini. Dan kita sudah banyak sekali nih dapat requestan lagu dari responders yang lain ya. Dan juga tadi ada beberapa lagu yang belum kita putarkan dari Om Boy dan juga Bunda Dua Putri. So untuk itu kayaknya sambil menunggu requestan lagu yang lain, langsung aja kita putarkan lagu dari Lee Hong Gi. Tapi sebelum kita putarkan lagu requestan kedua dari Om Boy dan Bunda Dua Putri, kita angkat dulu telepon dari Bang Aan di malam hari ini. Halo Bang Aan. Halo, assalamualaikum Bang Aan.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya Bang Aan?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah, sepertinya Bang Aan lagi belum makan ya kayaknya, belum, kurang semangat nih.
1: Nah ini baru selesai pulang sholat adzan isya.
0: Baiklah, Bang Aan mau diputarkan lagu sahabat, artis sahabat kah di malam hari ini?
1: Iya, artis sahabat sama Westlife-nya ya, yang Upton Girl.
0: Oke, siap Bang Aan. Salam-salamnya untuk siapa nih Bang Aan?
1: Salam-salamnya ini buat Yusuf, Natif, Tio Pertana Putra, Adit, kemudian buat Alfa, Tilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Alki, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya yang lagi mendengarkan aja.
0: Oke, wah.
1: Dan juga buat seluruh rombongan pengajianku yang kemarin hari Jumat, sapa-sapa semua, dibungkusin semua.
0: Bang Aan juga dapat salam kembali dari Bang Tio nih yang udah dengerin di live TikTok kita.
1: Iya.
0: Iya, dan Bang Tio
1: ya,
0: juga.
1: Sama-sama. Oh, tadi sampaikan.
0: Iya, salam kembali dari Bang Tio Perdana Putra.
1: Tadi yang udah gabung lewat TikTok ada siapa saja?
0: Ada Bang Tio, ada Bang Sena, ada banyak nih. Bentar, Bang Aan.
1: Bang Tio, Bang siapa lagi?
0: Bang Pisces Boy.
1: Bang Pisces Boy.
0: Iya, Bang Guritno, Bang Teo, Bang
1: Guritno, Bang Teo.
0: Iya.
1: Dan buat seluruh responder yang di TikTok semuanya, tak bungkusin semua jadi satu.
0: Oke, siap Bang Aan.
1: Spesialnya buat Kak Marin yang siaran.
0: Terima kasih Bang Aan, tapi kayaknya lagu Bang Aan.
1: Ucapannya. Yang semangat terus siarannya sampai selesai ya.
0: Iya, siap Bang Aan.
1: Tak doain semoga Kak Marin sehat-sehat terus, bisa amin menemani responder semuanya.
0: Amin. Amin, amin, arbal, amin. Yeah. Terima kasih Bang Aan untuk doa baiknya. Ditunggu nanti lagunya, tapi sepertinya di jam 8 nih Bang, karena untuk jam ini kita udah penuh jam 7 ini.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Oke Bang Aan.
1: Yang penting udah diputerin.
0: Oke Bang Aan.
1: Pokoknya nanti kalau masih ada waktu, aku nanti mau ganti ke TikTok. Request lagu tambahan.
0: Oke Bang Aan, siap.
1: Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Aan. So itu dia ya dari Bang Aan yang sudah bergabung untuk kita semua dan berbagi kiriman salam untuk sahabat-sahabatnya. Dan untuk itu sebelum kita menutup perjumpaan serta memutarkan lagu Bang Aan, kayaknya langsung aja kita dengerin kali ini lagu tambahan dari Bunda Dua Putri dan juga Om Boy, Still Love You dan Faded.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa responer saat ini sudah berada di menit ke-58. So itu artinya seperti biasa, kita harus tutup dulu perjumpaan untuk jam yang pertama, karena kita akan kembali lagi nanti di jam yang kedua tepat pukul 8 malam, masih dengan berbagai requestan lagu-lagu yang sudah bergabung bersama kita, lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Welcome to 93.0 Respon Radio, your family radio. Tentunya masih bersama Marin di malam hari ini ya. Sudah masuk di jam yang kedua. Wow, gak kerasa udah 1 jam berlalu dengan berbagai requestan lagu. Dan jam kedua kali ini sudah dibuka langsung dengan lagu requestan dari Bang Aan, artis sahabat dari Niji, yang ditujukan untuk semua sahabat-sahabatnya ya di malam hari ini. Dan terima kasih untuk responders yang masih setia mendengarkan Marin ya, yang lagi dalam perjalanan atau yang lagi mungkin lagi santai-santai ria ya. Dan kita masih akan mendengarkan kembali lagu-lagu requestan nih, datang dari Bang Tio Perdana Putra yang mau diputarkan lagu dari band Bilau Band dengan judul Pulih, serta nanti akan dilanjutkan kembali dengan requestan lagu dari Bang Aksena yaitu Esa dari 510. So untuk responers juga yang mau bergabung berbagi requestan lagu atau juga mau berkirim-kirim salam di malam hari ini, cus aja langsung bergabung di media interaktif kita, tentunya di 0821 5566 8003, atau juga di 0811 6622930, serta dari media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga live TikTok Respon Radio, Respon Radio 93.0 official. Dan untuk itu kayaknya langsung aja deh kita putarkan kali ini requestan dari Bang Tio Perdana Putra, Pulih Bilau Band.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bareng aku Marin tentunya. Satu lagu dari Fajar Nur ya, yang mana lagu ini salah satu dari album terbaru yang bakal rilis. Judulnya kali ini Salah Apa Aku. Nah, dan dari selain ada lagu Salah Apa Aku, juga bakal ada lagu judulnya 8 yang lagi viral juga di media TikTok kita, karena ceritanya tentang suatu hubungan yang kayak angka 8 nih ya. Dan juga kita sudah dapat rekasan lagu dari live TikTok juga. Oh iya, tadi rekasan lagu dari Kak Sandres yang juga bergabung di live TikTok, serta sudah bergabung juga ada Kak Another Uli yang tadi juga sempat request lagu berjudul Aku Memilih Setia. Sebelum kita putarkan lagunya, kayaknya kita angkat dulu telepon dari Ryan di malam hari ini yang sudah bergabung ya. Halo Ryan.
1: Baik, apa kak?
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Ryan. Baik, kabar Ryan?
1: Alhamdulillah baik, kak.
0: Alhamdulillah baik.
1: Cuaca
0: di sini cerah.
1: Samo itu ke siko itu
0: berarti samo sehat langit wak kini mak.
1: Langit berarti ya.
0: Iya, bantu emak. Sedang
1: rek lagu
0: apa tuh?
1: Sumpah cinta ya, sumpah
0: dan
1: cinta matiku kak.
0: Sumpah dan
1: cinta matiku kak
0: dari Niji kan?
1: Iya.
0: Oke, salam Ryan untuk siapa di malam hari kok?
1: Untuk kak Mayin Kak Marin, semangat selalu, semangat selalu juo. Untuk Kak Lila, Kak Cici, Kak Cila. Ajaul lah tiba kak.
0: Alun, santalai tiba ajaul.
1: Untuk Bang Tio, Bang Diki, Bang Dean. Bang Dean ada ya kak?
0: Ada. Bang Dean bergabung.
1: Bang Fan. Kak Ifla, Dajes, udah Sultan Letterway, Bunda, Nenek, yeah. Bungkih kami kali kemarin.
0: Jadi Ryan, ditunggu beko ya Ryan, lagunya Ryan.
1: Adih kak, terima kasih banyak kak, assalamualaikum.
0: Sama-sama Ryan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ryan sudah bergabung menyapa kita semua di malam hari ini Responders dan berbagi requestan lagu. Sebelum ke lagu Ryan, tadi juga sudah ada yang request nih dari Kak Uli ya, berjudul Aku Memilih Setia dari Fatin Sidkia Lubis.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari adil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidup. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
4: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bareng Marin ya. Responers, itu dia satu lagu Terlatih Patah Hati dari The Rain. Requestan dari Bang Pisces Boy yang kayaknya mau bilang kalau udah biasa patah hati nih. Dan selamat mendengarkan ya Bang Pisces Boy. Terima kasih juga untuk requestan lagunya. So, gak hanya Bang Pisces Boy yang kayaknya lagi galau atau juga lagi mau pulih nih dari kegalauannya, tapi juga sudah masuk ke requestan lagu kali ini dari Bang Rikweksi yang mau diputarkan dari lagu dari Pasto, yaitu Tanya Hati. Juga dari WA kita ada Aurel yang bergabung berbagi requestan lagu yang mau diputarkan dari lagunya Ari Lesmana featuring dengan Enau, yaitu Sesi Potret. Dan ada lagu tambahan juga nih dari Kak Katalin tadi yang berjudul Drop It dari Olivia Rodrigo. Katanya mau ngikutin, soalnya mau banget join tren lagu ini sama si teman sekelas itu. Aduh, siapa nih Kakak Katalin? Semoga didengar ya sama si doi. Tentunya jadi bisa ikut bareng nanti atau bisa join tren ini ya. Tren ala Olivia Rodrigo yang akhirnya menemukan era butterfly-nya. So, untuk itu kayaknya langsung aja kita putarkan ketiga lagu ini. So, enjoy for your song.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
2: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
2: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
2: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Respon harus gak kerasa sudah menit ke-57 dan lagu dari Raisa kali kedua tadi juga menjadi lagu yang mengantarkan untuk menutup perjumpaan kita di jam yang kedua ini ya Responers. Seperti biasa kita masih akan kembali lagi nanti di jam 9, tepat jam ketiga program Trippers, dan masih bersama Marin dengan berbagai requestan lagu yang sudah masuk di malam hari ini. So untuk itu jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune terus di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Halo-halo responers, kembali lagi di program Triverse dan di jam ketiga, jam terakhir kita di malam hari ini ya. Aduh, gak kerasa banget tentunya balik lagi and lagi ya. Waktu terus berlalu dengan cepat. Dan kita sudah sampai di jam terakhir kita di malam hari ini. So, untuk itu seperti biasa masih sama dengan jam 1, yang jam pertama dan jam kedua, kita masih akan memutarkan lagu-lagu requestan dari responers ya. Lagu-lagu pop Indonesia, Inggris, dan juga Korea di malam hari ini dari tahun 2006 sampai 2026. Dan tadi juga sudah bergabung bersama Marin ada Uda Leo yang menyapa kita semua dari telepon WA, tapi sepertinya tadi tidak bisa mengudara nih teleponnya karena diangkat ketika lagu lagi diputarkan. Tadi Uda minta diputarkan lagu dari Samson berjudul Kisah yang Tak Sempurna. Serta juga ada dari Bang Yanian ya, yang bergabung di live TikTok kita hari ini, yang juga mau diputarkan lagu dari Maroon 5 berjudul One More Night. Dan juga tadi ada dari Bang Chris nih yang sudah menyapa kita semua, yang mau diputarkan lagu dari Anggis Devaki berjudul Dirimu Yang Dulu. Dan juga ada lagi nih datang dari Bang Rafli. Hai Rafli, yang juga kayaknya lagi bersenja gurau kayak lagu dari Remla Ode. Aduh, banyak banget ya lagu-lagu yang sudah masuk dan akan kita putarkan di malam hari ini. So, tanpa berlama-lama kayaknya langsung aja kita putarkan yang pertama terlebih dahulu. Special request dari Uda Leo, Kisah yang Tak Sempurna, Samson.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, banyak pemimpin merasakan berkata tidak adalah suatu langkah yang paling sulit dilakukan. Apalagi dalam konteks budaya di Asia, di mana bila seorang menolak suatu undangan, dapat membuat orang lain tersinggung. Sering pemimpin mereka merasa kehadiran mereka merupakan jaminan keberhasilan suatu aktivitas. Mereka tidak berani berkata tidak, karena mereka merasa bahwa peranan mereka tidak dapat digantikan oleh orang lain. Mereka sangat senang karena merasa dibutuhkan. Lebih sibuk mereka, lebih lagi mereka merasa bahwa mereka tidak dapat digantikan. Akibatnya, mereka memiliki rasa khawatir yang besar. Apa jadinya kalau mereka tidak hadir di rapat? Apa jadinya kalau mereka tidak terlibat dalam proyek itu? Dan masih banyak pertanyaan, apa jadinya kalau? Sebenarnya, belum tentu kehadiran mereka dibutuhkan. Setiap orang tetap hanya mempunyai 24 jam sehari. Yang kita butuhkan adalah membuat waktu itu berkualitas. Pemimpin sadar bahwa aktivitasnya tiap hari adalah hasil dari pilihan yang mereka ambil. Nah, sudahkah Anda melakukan aktivitas yang berkualitas dalam hidup ini? Lakukanlah.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Iya, satu lagu dari Agis Devanki, Mana Dirimu Yang Dulu. Dirimu yang dulu, emang ya, people come and go, kayak waktu juga yang terus berlalu. Gak kerasa sudah hampir di pertengahan jam ketiga ini ya, kita sudah mendengarkan berbagai lagu-lagu requestan yang menemani kita semua, tentunya dengan penuh makna sekali. So juga ya responders, kayaknya dari live TikTok kita juga sudah kembali ada datang requestan lagu dari Bang Haryo, Haryo Arimurti, yang request lagu dari Superman Is Dead berjudul Jadilah Legenda. Juga ada requestan dari Bang Alfa nih yang mau diputarkan dari lagu Jenny, yaitu Solo, judulnya Solo gitu. Dan dari live TikTok kita ada Bang Fan Student juga yang mau diputarkan lagu dari Lomba Sihir berjudul Selamanya. Aduh, tentunya lagu-lagu ini penuh makna sekali untuk responders yang requestnya mungkin ada cerita di balik lagu ini, atau juga ya dari artis favoritnya ya. Apapun itu tentunya akan kita putarkan. Dan buat responders juga yang mau bergabung berkirim-kirim salam ataupun berinteraksi di malam hari ini, boleh banget ya, langsung aja bergabung di kontak WA dan media interaktif kita lainnya. Serta jangan lupa untuk dengerin dari streaming kita di www.responradio.com. Dan yang pertama, mari kita dengarkan satu lagu dari Superman Is Dead, Jadilah Legenda.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bareng aku Marin, tentunya dengan program Traverse ya. Gak kerasa kita sudah di menit ke-42 dan sebentar lagi akan menutup program Traverse ini. Tapi sebelum kita closing, sudah ada lagi nih tambahan lagu yang baru bergabung bersama kita. Ada Bang Bugis Sidrap yang datang dari Pulau Sulawesi dan bergabung dari live TikTok kita. Malam hari ini mau diputarkan lagu dari Dewa 19 All Stars featuring Dino Jelusik berjudul Arjuna. Dan tentunya buat responders juga ya di malam hari ini yang mau berkirim-kirim salam atau juga berbagi requestan lagu masih bisa dan masih kita tunggu sebelum nanti di menit ke-56 Marin bakal closing. Untuk itu tanpa berlama-lama kayaknya langsung aja deh kita putarkan Arjuna Dewa 19 All Stars featuring Dino Jelusik.

0: Kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku gak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu gak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

Ya gak kerasa ya responer sekarang sudah berada di menit ke-57 dan itu artinya kita harus menutup perjumpaan kita di jam ketiga serta program Trivers di malam hari ini. Terima kasih untuk semua responers yang sudah bergabung, berbagi salam, berbagi rekasan lagu, dan tentunya berbagi cerita di malam hari ini. Mohon maaf bila selama siaran tadi ada kesalahan kata ataupun tinggal laku yang kurang berkenan ya, atau kurang di tempatnya. Dan tentunya program Trivers akan selalu hadir menemani malam harinya responers setiap hari Senin hingga hari Jumat. Itu artinya kita akan bertemu kembali di Senin depan dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026. Tapi tenang aja responders, besok di setiap hari Sabtu dan Minggu akan ada program special weekend yang selalu menemani weekendnya responders. Serta juga masih dengan waktu yang sama nih, program Trivers akan hadir dari jam 7 malam hingga 10 malam. Setelah ini juga akan ada program musik malam yang akan menemani malam harinya responders hingga pukul 12 malam nanti. Untuk itu, Marin pamit undur diri dari ruang udara dan siaran. Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. And see you, bye-bye.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam responers semuanya. Apa kabar responers pada malam ini? Ya responers, kita kembali berjumpa ya responers. Tepatnya hari ini pada hari Jumat, pada tanggal 26 Juni 2026 responers, dalam program musik malam yang akan menemani responers sampai jam 12 malam nanti responers. Benar sekali, sampai tengah malam, sampai responers pokoknya bisa beristirahat nanti ya, dengan lagu-lagu pilihan pop dari Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 responers. Dan tentunya dengan beat yang slow, slow middle, dan middle. Intinya yang melo-melo malam ini responers. Kita putarkan biar malam ini bisa beristirahat ya. Mungkin setelah capek seharian tadi beraktivitas, kerja, kuliah, sekolah, mungkin bagi yang belum libur ya. Untuk itu responers boleh banget buat responers yang malam ini mau bergabung bareng Aul, yang mau request lagu boleh, atau mau kirim lagu buat someone yang spesial malam ini. Waduh, boleh banget responers. Nanti bisa bergabung bareng Aul, bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita nih responers. Aul lagi live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responers, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan ya. Nah, ini udah ada nih responers yang request. Yang pertama dari kontak kita, ada dari Kak Safa sama Kak Syafana. Yang katanya, halo Kak, izin request ya lagu Haha Sabrina Leanor, makasih. Oke Kak, halo juga, nanti habis ini langsung putarkan ya. Ditunggu kayak ya Kak Safa sama Kak Syafana lagunya. Terus ada juga dari live TikTok kita nih responders dari Bang Pan yang mau dengerin lagu dari Judika, Aku Yang Tersakiti. Wah, Bang Pan kayaknya malam ini lagi set ya responders. Langsung Aku Yang Tersakiti gitu lagunya. Oke, Bang Pan ditunggu ya. Terus kita dapat pesan dari Kak Res. Hai Ul, hai Kak Res. Halo Kak, selamat bergabung. Bagi yang mau request boleh dikirim komennya, nama penyanyinya sama lagunya. Nanti kalau ada Aul putarkan. Untuk itu responders, malam ini kita gak hanya puterin lagu aja, kita juga gak akan membahas satu tema yang menarik malam ini. Tentunya telah kita persiapkan ya, biar makin santai malam ini. Untuk itu jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program musik malam. Nah, kita dapat requestan lagi nih responders dari Bang Stranger. Wah, stranger banget nih. Izin request Tak Pantas Terluka bagi lagi by Keisha Lefronka. Oke, Bang Stranger ditunggu ya. Nanti Aul cek dulu kalau ada Aul putarkan. Untuk itu responders, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Sabrina Leanor. Haha.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

0: Ya, selamat malam Responers. Tadi kita telah putarkan ya satu lagu dari Kesia Levonka, Tak Pantas Terluka, special request dari Bang Stranger. Ya, Responers, lagu itu telah membawa kita ya ke menit 21 di jam pertama ini dalam program musik malam. Dan yap, Responers, kita udah dapat telepon nih Responers dari Ryan. Oke, kita angkat lebih dahulu Responers.
1: Assalamualaikum, Mak.
0: Waalaikumsalam,
1: Jo,
0: Ryan. Kembali, Jo. Bercampu ya, Mak Jojo. Alhamdulillah, kabar baik. Ryan, baka banyo.
1: Alhamdulillah, baik juga, Jo.
0: Li rami orang nonton live tadi?
1: Alhamdulillah, lai.
0: Lai. Nah, itu doh. Live lah, cocok. Oke, Ryan, malamku nyuruh kesal gua apa kok?
1: Rek lagu Blue.
0: Oke. Bulia. Tuh ada salam-salamnya.
1: Salam-salamnya yang pertama untuk Jauh, semangat selalu, semoga sehat selalu juga, dan sampaikan salam awak ke keluarga ya, Jo.
0: Iya, jadi.
1: Untuk Kak Dina, Kak Marin, Kak Cici.
0: Iya.
1: Kak Cina. Bang Fiko, Bang Jojo, Bang Diki, Bang De, Bang Dean, Bang Fans, Bung Kui kami kali Jo.
0: Jadi Ryan, ditunggu ya Ryan.
1: Adi. Assalamualaikum Jo.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Responers udah bergabung ya, baru saja dari Ryan yang bergabung lewat telepon WA malam ini, Responers. Dan langsung request lagu dari Yungkai yang berjudul Blue. Aduh, oke Ryan, ditunggu ya lagunya. Dan kita udah dapat request juga nih, Responers, dari live TikTok kita. Yang pertama ada dari Kak Another Uli, Responers. Bang, rek titik nadir. Oke, nanti I'll check ya. Ke Anodir Uli nanti I'll check. Terus ada juga dari Kak Hamidah. Ini Responers yang katanya udah puterin lagu Ungu dong, Dilema Cinta. Oke Kak Hamidah, nanti I'll check ya. Nanti kalau bisa diputarkan. Terus ada juga dari Kak Manis yang merequest lagu dari Ungu, Cinta Dalam Hati. Oke Responers, nanti I will check ya. Dan untuk itu jangan kemana-mana, stay berangang Aul dalam program musik malam tentunya di 53,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk itu kita putarkan satu lagu dari Bunga Cinta Lestari, special request dari Bunda Dua Putri nih, Responers. Belum mau bacakan ya? Kita bacakan terlebih dahulu nih, Responers. Malam Naul, malam juga Bunda, tetap semangat terus ya. Aules Bunda, aduh maaf Bunda, hampir terlupa Aul nih Bunda. Bunda Dua Putri rek lagu judul Bawalah Pergi Cintaku dari Afgan. Yang diganti ya, Responers, sama lagu dari Mario G. Klaus, Mata Karnamu. Oke, okay, terus lagu yang kedua, Karena Aku Cinta Kau dari BCL. Oke, okay. Untuk itu salam-salamnya untuk semua krusial respon dan semua responers istimewa untuk Naul tentunya. Makasih. Oke Bunda, ditunggu lagunya ya Bunda. Terima kasih kembali sudah bergabung Bunda. Ya, responers, kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Mario Jeklau, Semata Karnamu.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh.

Ya, satu lagu spesial request dari Bunda Dua Putri Nirs Wonders yang kayaknya lagi malam ini lagi berbunga-bunga ya. Lagu dari Bunga Citra Lestari, Karena Aku Cinta Kau, telah membawa kita ke menit 39-nya di jam pertama ini dalam program musik malam Responders. Untuk itu Responders, buat Responders yang mau bergabung malam ini ya, yang mau request lagu atau kirim lagu, boleh banget Responders, asalkan lagunya lagu pop Indo atau Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 ya Responders, dengan beat yang slow, slow middle, dan middle. Intinya yang melo-melo malam ini Responders, yang santai, yang gak upbeat gitu. Oke Responders, nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita nih Responders. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responders, aku tunggu ya requestan-requestan terbaik Responders malam ini. Boleh juga buat Responders yang mungkin mau berbagi salam buat orang terkasihnya, boleh banget ya Responders, gabung aja nanti. Oke Responders, kita udah dapat tambahan request terbaru dari Kak La malam ini Responders. Iya, Kak La nama username-nya ya Responders. Iya, Kak La. Yang mau dengerin lagu dari John Mayer yang berjudul New Light. Waduh, cahaya baru gak sih artinya Responders? Kayaknya lagi ada something nih sama Kak La request lagu ini. Oke, ditunggu ya Kak La, lagunya nanti aku putarkan. So, habis ini kita putarkan terlebih dahulu satu lagu special request dari Bang Rafli. Lagu dari Drive bersama Bintang. Dan ada kata-katanya malam ini Responders. Aku request lagu ini buat jiwa yang lelah di tengah aktivitas dari pagi sampai malam hari ini. Jiwa ini terasa lelah, lelah hati, lelah badan. Lagu ini mengantarkan untuk mengistirahatkan tubuh ini. Selamat beristirahat, selamat malam, semoga mimpi indah.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Ya, selamat malam responers, masih di 93,6 FM, respon radio-radio keluarga Anda. Ya, selamat malam ya responers, kita udah sampai di menit 52 ya responers di program musik malam ini pada jam pertama. Yang berarti kita bakalan closing untuk jam pertama ini responers, namun jangan khawatir karena nanti masih ada jam kedua ya. Jadi jangan kemana-mana, stay aja bareng Aul dalam program musik malam. So responers, kita udah dapat tambahan request nih responers dari live TikTok kita nih, responders ada yang pertama dari Bang Bang Tio tadi responders yang mau dengerin lagu dari Peter Pan mungkin nanti. Oke, ditunggu ya Bang. Terus ada juga dari Bang Star Selby yang mau dengerin lagu dari Harry Styles yang berjudul Sign of the Times. Oke, ditunggu ya Bang Stars, nanti lagunya Aul putarkan. Untuk itu jangan kemana-mana, stay aja bareng Aul dalam program musik malam. Dan yap, sebelum kita closing, kita dengarkan terlebih dahulu nih responders satu lagu special request dari Kak La ya responders. Lagu dari John Mayer, New Light. Selamat mendengarkan.

Ya, selamat malam responders. Dan kita ada sampai di penghujung jam pertama ini ya responders, yang berarti kita harus menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Untuk itu responders, jangan khawatir dan jangan kemana-mana karena nanti masih ada jam kedua ya dalam program musik malam ini. Untuk itu stay aja bareng Aul dalam program musik malam. Dan untuk menutup perjumpaan kita putarkan satu lagu dari Adele, Skyfall.

0: 8 pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responer semuanya, dan kembali lagi berjumpa ya Responer dalam program Musik Malam di jam kedua atau jam terakhir Responer, yang berarti buat Responer ini kesempatan terakhir ya dalam program Musik Malam. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan buat yang mau bergabung bareng Aul malam ini, boleh banget ya Responers. Ya, kita ada dapat requestan nih Responers untuk jam kedua ini akan kita putarkan. Habis ini kita akan putarkan satu lagu special request dari Bang Stars ya, lagu dari Harry Style, Sign of the Times. Ya, itu Responers, nanti Aul putarkan habis ini. Untuk itu Bang Stars jangan kemana-mana, stay aja bareng Aul di program Musik Malam. Dan ya Responers, buat Responers yang mau bergabung juga boleh banget, yang mau request lagu atau kirim lagu boleh, bisa lewat kontak di 082155668003 atau lewat WA di 08116622930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita nih Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nanti Responers boleh request lagunya pop Indo atau Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 ya, dengan beat yang slow, slow middle, dan middle tentunya, biar malam ini bisa tenang menikmati malamnya sampai beristirahat nanti. Dan di jam kedua ini kita akan membahas nanti tema kita ya Responers malam ini, yaitu tentang cerita kehidupan Responers malam ini. Oke, untuk itu jangan kemana-mana ya, stay bareng Aul dalam program Musik Malam, biar nanti bisa istirahatnya nyaman Responers, dan mimpi indah tentunya. Dan kita putarkan habis ini satu lagu dari Harry Styles, Sign of the Time.

dibalas oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku perlu semua.
1: Banjir, banjir!
2: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
3: Dokter! Dokter!
2: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana. More 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, selamat malam responders. Apa kabarnya dimanapun responders berada? Semoga malam ini membawa ketenangan setelah seharian menjalani berbagai aktivitas ya. Nah, responders, kalau dipikir-pikir, hidup itu sebenarnya adalah kumpulan cerita ya. Ada cerita yang membuat kita tertawa lepas, ada yang membuat kita menangis diam-diam, ada pertemuan yang tak pernah kita duga, dan ada juga perpisahan yang datang tanpa sempat kita siapkan. Setiap orang yang sedang mendengarkan malam ini pasti sedang berada di bab cerita yang berbeda ya responders. Mungkin ada yang sedang mengejar mimpi, ada yang baru saja mendapatkan kabar baik, ada yang sedang berjuang mencari pekerjaan, ada yang sedang belajar menerima kehilangan, atau mungkin ada juga yang sedang menikmati fase hidup yang sederhana namun penuh rasa syukur. Yang menarik responders, kita seringkali menganggap cerita orang lain lebih indah daripada cerita kita sendiri. Padahal kita hanya melihat halaman yang mereka tunjukkan. Kita tidak pernah benar-benar tahu berapa banyak air mata yang mereka sembunyikan di balik senyuman mereka. Kehidupan memang tidak selalu berjalan sesuai rencana responders. Kadang kita sudah menyusun langkah dengan begitu rapi ya. Tetapi kenyataannya justru membawa kita ke arah yang sama sekali berbeda. Namun justru dari jalan yang berbelok itulah kita sering menemukan pelajaran yang paling berharga. Karena itu jangan terlalu keras pada diri sendiri ya responders, kalau hari ini belum berjalan sesuai harapan kita. Tidak semua cerita harus selesai dalam satu malam. Ada proses yang memang membutuhkan waktu, kesabaran, dan keyakinan bahwa setiap langkah kecil tetap membawa kita menuju tujuan. Dan seperti lagu-lagu yang menemani malam ini, setiap kehidupan juga memiliki nadanya sendiri. Ada bagian yang cepat, ada yang lambat, ada lirik yang penuh semangat, ada pula yang syarat makna. Semuanya menyatu menjadi sebuah kisah yang unik, yang tidak bisa dibandingkan dengan perjalanan orang lain. Jadi responders malam ini, cobalah melihat kembali perjalanan hidup kita. Mungkin ada hal-hal yang dulu terasa menyakitkan, tetapi sekarang justru membuat responders menjadi pribadi yang lebih kuat. Bisa jadi tantangan yang sedang responders hadapi hari ini, suatu saat nanti akan menjadi cerita yang responders kenang dengan penuh rasa syukur. Karena pada akhirnya hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, hidup adalah tentang bagaimana kita menikmati perjalanan, menghargai setiap proses, dan tetap melangkah meski jalannya tidak mudah. Tetap bersama Aul di program Musik Malam ya. Malam ini biarkan setiap lagu menjadi teman yang menemani cerita responders, cerita kehidupan kita masing-masing responders. Siapa tahu ada satu lagu yang malam ini mampu mewakili perasaan yang selama ini sulit diungkapkan dengan kata-kata. Untuk itu responders, kita putarkan satu lagu spesial request dari Mas Budeng, lagu dari Taksi Hujan Kemarin.

0: lagunya.
1: Awas awas wey, ada kereta wey. Awas ada kereta.
2: Kereta tuh, ada kereta, awas.
3: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

Ya, selamat malam Responers. Gimana perasaannya malam ini Responers? Udah siap untuk tidur, untuk beristirahat, untuk menyambut weekend besok? Nah, tadi kita telah putarkan satu lagu dari Peter Pan yang berjudul Mungkin Nanti ya. Dan lagu ini telah membawa kita ke menit 37 di jam kedua atau jam terakhir ini Responers. Jadi buat Responers malam ini yang mau bergabung tentunya masih bisa ya, masih awal tunggu. Oke, Responers, kita sebelum kita lanjut, kita lanjutkan dulu pembahasan kita ya tentang tema kita, yaitu cerita kehidupan. Nah, Responers, ada satu hal yang menarik dari sebuah cerita kehidupan. Kita memang tidak bisa memilih bagaimana setiap bab dimulai, tetapi kita selalu punya kesempatan untuk menentukan bagaimana kita menjalaninya. Kadang kita terlalu sibuk mengejar tujuan sampai lupa menikmati perjalanan. Padahal seringkali momen-momen sederhana justru menjadi kenangan yang paling berharga. Secangkir kopi di malam hari, obrolan singkat dengan orang tersayang, atau bahkan kesempatan untuk pulang dengan selamat setelah aktivitas seharian, semuanya adalah bagian dari cerita yang layak disyukuri, Responers. Hidup juga mengajarkan bahwa setiap pertemuan pasti membawa makna. Ada orang yang hadir untuk menemani perjalanan panjang, ada yang datang hanya sebentar untuk memberikan pelajaran, dan ada pula yang meninggalkan kenangan yang tak mudah dilupakan. Semua itu membentuk kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana dari hari ke hari, Responders. Kalau malam ini Responders sedang berada di fase yang sulit, ingatlah bahwa tidak ada malam yang berlangsung selamanya. Setelah gelap selalu ada pagi yang menunggu ya, Responders. Mungkin bukan besok, mungkin belum minggu depan, tetapi selama kita tidak berhenti, percaya, dan terus berusaha, selalu ada harapan yang bisa kita tuju, Responders. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri ya. Beri waktu untuk beristirahat, beri ruang untuk tersenyum, dan tetap percaya bahwa cerita terbaik dalam hidup Responders mungkin belum ditulis. Siapa tahu bab yang sedang Responders jalani hari ini adalah awal dari kisah yang nanti akan Responders ceritakan dengan penuh rasa syukur. Nah, tetap bersama Aul ya di Musik Malam. Setelah lagu berikut ini kita masih akan berbagi cerita dan tentu saja menikmati deretan lagu-lagu pilihan yang siap menemani perjalanan malam Responders. Ya, habis ini Responders kita putarkan satu lagu spesial request tambahan dari Mas Budeng ya Responders, lagu dari Fist Nina. Selamat mendengarkan.

0: Pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.
3: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, Responers, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembahasan malam ini ya tentang cerita kehidupan. Pada akhirnya, setiap orang sedang menulis kisahnya masing-masing, Responers. Tidak perlu terburu-buru mengejar cerita orang lain ya, karena setiap perjalanan memiliki waktu, tantangan, dan kebahagiaannya sendiri. Yang terpenting bukan seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi bagaimana kita tetap melangkah, belajar, dan bertumbuh dari setiap pengalaman yang datang, Responers. Kalau hari ini cerita Responers belum sesuai harapan, jangan buru-buru ya menyimpulkan bahwa semuanya akan berakhir seperti itu. Ingat, satu halaman tidak pernah mewakili keseluruhan isi buku. Masih banyak bab yang belum ditulis, masih banyak kesempatan yang belum datang, dan masih banyak alasan untuk tetap percaya bahwa hal-hal baik sedang menunggu di depan. Semoga malam ini kita bisa pulang dengan satu pelajaran sederhana, bahwa setiap tawa, air mata, keberhasilan, maupun kegagalan, semuanya adalah bagian dari cerita yang membentuk siapa diri kita hari ini, Responers. Nikmati setiap prosesnya, hargai setiap langkahnya, dan jangan lupa bersyukur atas setiap kesempatan yang masih diberikan. Terima kasih sudah berbagi malam bersama Aul ya di Musik Malam. Semoga lagu-lagu yang mengalun malam ini bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga menjadi teman dalam setiap cerita kehidupan yang Responers jalani. Untuk itu Responers, sebelum kita closing, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Ghea Indrawari, Jiwa Yang Bersedih.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Waduh, Responers benar-benar ya, penutup kita. Benar, lagu yang cocok buat menutup ya, Responers. Dan kita udah sampai penghujung, yang berarti program ini bakalan berakhir. So, I'll ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah stay bareng all ya, dari jam 10 tadi sampai jam 12 sekarang. Udah 2 jam berlalu, Responers. Jadi buat Responers yang gak sempat join bareng all, program Musik Malam hadir di setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 10 sampai jam 12 malam. Kalau besok gak ada ya? Besok ada Responers, tapi namanya program jaga malam karena besok weekend. Jadi mulainya jam 9 sampai jam 12 ya Responers. Jadi pantengin terus Respon Radio 93,0 official biar gak ketinggalan. Untuk itu Responers, karena berada di penghujung jam, awal minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap ataupun tindakan yang gak berkenan ya Responers selama live. Dan awal izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. Awal ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, mimpi indah Responers, see you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi responers semuanya. Dan apa kabar responers pada pagi ini? Oke, responers, udah pada bangun kah responers atau masih enak di alam mimpinya ini responers? Nah, ayo responers, pagi ini dalam program Semangat Pagi Weekend, Aul akan menemani responers dari jam 6 ini sampai jam 8 nanti responers, untuk menyambut akhir pekan ya responers pada hari ini. Di pagi ini tentunya responers dengan lagu-lagu pilihan yang ceria, tentunya pop dari Indo, Barat ataupun Korea yang akan menemani paginya responers sebelum beraktivitas ya. Tentunya biar makin semangat menyambut akhir pekannya ini responers. Jadi buat responers yang pagi ini mau bergabung bareng Aul, boleh banget buat responers yang mungkin mau request lagu ya biar makin semangat nantinya, boleh banget. Atau responders mau kirim ucapan ulang tahun juga boleh. Buat orang yang lagi ulang tahun, buat orang spesial, orang terdekat atau orang kesayangan yang lagi ulang tahun, boleh banget nanti responders kirim ucapan ulang tahun, nanti langsung Aul ucapkan dan langsung Aul rayakan ya responders. Karena semua hari spesial responders patut dirayakan. Nanti responders bisa bergabung lewat kontak di 08215566803 atau lewat WA di 08116622930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Jangan sampai ketinggalan ya responder. Nah, responder, buat responders yang berada di luar jangkauan frekuensi kami ya, tenang aja, Respon Radio tetap hadir untuk responders di streaming kami di www.responradio.com. Jadi responders, buat yang mau bergabung jangan sampai ketinggalan tentunya. Dan pagi ini buat responders yang mungkin mau ada planning ya buat weekend ini mau ngapain aja sih atau mau kemana sih, boleh berbagi bareng Aul pagi ini responders, dan untuk didengar sama responders yang lainnya, boleh banget nanti gabung aja bareng Aul ya responders. Untuk itu responders, jangan kemana-mana ya, kita berikan semangat yang membara pagi ini biar makin on fire dan makin semangat menjalani weekendnya. Harus semangat dong, kan weekend, kalau nggak semangat ya nggak enak nanti weekendnya. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu pembuka segmen kita ini, yaitu lagu dari EXO, Obsession. I want to punch him, I want to punch him, I want to punch him, I want to punch him, I want to punch him, I want

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, pemimpin yang sehat berani mengatakan tidak pada banyak undangan yang datang. Masalahnya, seringkali pemimpin lebih mudah menerima daripada menolaknya. Saya sendiri pernah ditawarkan menjadi rektor suatu universitas. Namun saya sadar bahwa keadaan fisik dan ketersediaan waktu saya sudah tidak ada lagi. Saya langsung menolaknya. Saya menyadari keterbatasan saya. Banyak kali pemimpin yang terlalu dibebani banyak tugas, merangkap, tidak mempunyai ide-ide lagi. Kenapa? Karena mereka menjadi tidak mempunyai waktu lagi. Komitmen yang terlalu banyak akhirnya seperti lalang di kebun kita. Mula-mula tidak nampak, namun mereka terus berkembang dan akhirnya lalang itu menguasai kebun kita. Untuk itu, pemimpin harus berani berkata tidak. Ia harus tahu kemampuannya dan cakap menjaga kesehatan. Ia harus selalu berada dalam kondisi yang fit. Nah, bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda melakukannya?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Selamat pagi responer semuanya. Apa kabarnya di akhir pekan ini? Semoga pagi ini dimulai dengan senyum ya. Secangkir minuman hangat dan hati yang lebih ringan. Selamat datang di Cuman Pagi Weekend tentunya teman-teman yang siap menemani aktivitas responers dari awal hari ini. Nah, ngomong-ngomong soal akhir pekan nih responers, setiap orang pastinya punya cara masing-masing untuk menikmatinya. Ada yang memilih bangun lebih siang karena ingin membayar utang tidur. Ini awal banget nih responers. Setelah 5 hari bekerja, ada juga yang justru memanfaatkan pagi untuk olahraga, jogging, bersepeda, atau sekadar jalan santai menikmati udara segar. Waduh, ini enak banget responers. Sebagian mungkin sedang sibuk mencuci kendaraan, membersihkan rumah, belanja kebutuhan mingguan, atau menemani keluarga sarapan bersama. Ada juga yang memilih rebahan sambil menikmati playlist favorit, menonton film, membaca buku, atau sekadar menikmati waktu tanpa harus terburu-buru. Dan semua itu sah-sah aja ya responers, karena weekend bukan soal seberapa padat jadwal kita, tapi bagaimana kita mengisi waktu dengan hal-hal yang membuat tubuh dan pikiran kembali segar. Kadang kita terlalu fokus mengejar target sepanjang minggu, sampai lupa memberikan waktu untuk diri sendiri. Padahal mengisi ulang energi itu sama pentingnya dengan bekerja keras. Tubuh butuh istirahat, pikiran butuh jeda, dan hati juga butuh ruang untuk merasa tenang, responders. Kalau hari ini belum punya rencana besar, tidak masalah ya. Cobalah lakukan hal-hal sederhana. Rapikan kamar, telepon orang tua, ngopi bersama teman, bermain dengan anak, atau menikmati sarapan tanpa terburu-buru. Aktivitas kecil seperti itu seringkali memberikan kebahagiaan yang besar, responders. Jangan merasa bersalah karena beristirahat. Weekend bukan tanda kita berhenti melangkah, tapi kesempatan untuk mengumpulkan tenaga agar bisa melangkah lebih jauh di minggu yang baru. Jadi apapun aktivitas responders hari ini, nikmati setiap momennya karena waktu yang dihabiskan bersama orang-orang tersayang atau bahkan bersama diri kita sendiri ya, adalah investasi untuk kebahagiaan yang seringkali tidak bisa digantikan oleh apapun. Selamat menikmati akhir pekan, tetap semangat, tetap sehat, dan semoga hari ini membawa banyak cerita baik yang bisa dikenang ya responders. Tetap bersama Aul di Semangat Pagi Weekend, karena pagi yang menyenangkan selalu menjadi awal untuk hari yang luar biasa. So buat responders yang mau bergabung tentunya boleh banget. Buat yang mau request lagu atau mau kirim lagu, masih Aul tunggu ya, karena kita sampai jam 8. Jadi bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Untuk itu responders, kita kembali ke lagu-lagu yang siap menemani paginya responders hari ini. Ini dia lagu dari Anji, Kekasih Terhebat.

pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Good morning responers semuanya. Nah, responers, pernah enggak sih merasa kalau weekend itu berlalu begitu cepat? Wah, pernah dong. Baru saja hari Sabtu pagi, tahu-tahu sudah Minggu malam. Rasanya waktu memang berjalan lebih cepat ketika kita sedang menikmati momen, responers. Karena itu jangan sampai akhir pekan hanya diisi dengan scrolling media sosial tanpa henti. Sesekali coba lakukan sesuatu yang berbeda. Misalnya mencoba resep baru di rumah, merawat tanaman, berkunjung ke tempat yang belum pernah didatangi, atau sekadar menikmati matahari pagi di teras rumah sambil mendengarkan lagu-lagu favorit. Yang menarik, responers, kebahagiaan itu tidak selalu datang dari liburan yang mahal. Justru seringkali kita menemukan rasa nyaman dari hal-hal sederhana. Tertawa bersama keluarga saat sarapan, ngobrol santai dengan sahabat, atau menikmati secangkir kopi tanpa terburu-buru bisa menjadi momen yang sangat berharga, responers. Weekend juga bisa menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi diri, bukan untuk menyalahkan apa yang belum tercapai, tetapi untuk mengapresiasi setiap langkah kecil yang sudah berhasil dilewati selama satu minggu terakhir. Benar sekali, responers. Karena setiap usaha sekecil apapun tetap layak untuk dihargai ya. Ingat ya, responers, tidak semua kemajuan harus terlihat besar. Kadang bangkit lagi di hari ini setelah melewati minggu yang melelahkan, itu saja udah merupakan sebuah pencapaian. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri ya. Beri ruang untuk bernapas, tersenyum, dan menikmati hidup. Sebab ketika hati terasa lebih tenang, kita akan lebih siap menghadapi tantangan yang akan datang. Terus semangat menjalani aktivitas weekend, responders. Mau lagi di perjalanan, di rumah, di tempat kerja ya bagi yang bekerja, atau bahkan baru saja memulai hari. Semoga selalu ada alasan untuk bersyukur dan tersenyum. Karena akhir pekan bukan hanya tentang menghabiskan waktu, tetapi tentang menciptakan momen yang nantinya akan menjadi kenangan indah. Oke, responders, kita kembali lagi ke lagu-lagu yang siap menemani responders pagi ini. Ini dia lagu dari Lala Huta featuring Tuan 13, Selamat Pagi.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan. More 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, satu lagu dari Twice, I Can't Stop Me, Responders, baru saja kita putarkan dan telah membawa kita ke menit 48 ya di jam pertama ini dalam program Semangat Pagi Weekend Responders. Nah, udah semangat belum Responders pagi ini? Nah, kita lanjut pembahasan kita nih Responders. Responders, ada satu hal yang sering kita lupakan di akhir pekan, yaitu menikmati momen tanpa terburu-buru. Selama hari kerja, kita terbiasa mengejar waktu ya. Bangun pagi, berangkat kerja, mengejar deadline, pulang lalu beristirahat. Semua terasa berjalan cepat. Nah, weekend seolah mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya soal mengejar tujuan, Responders. Hidup tuh bukan itu-itu aja, tapi juga menikmati perjalanan. Coba deh hari ini lakukan satu hal tanpa melihat jam. Nikmati sarapan bersama keluarga, dengarkan lagu favorit, sampai selesai tanpa di-skip. Atau duduk sejenak di halaman rumah sambil menghirup udara pagi. Hal-hal sederhana seperti itu seringkali membuat pikiran menjadi lebih tenang ya. Dan kalau memang weekend kali ini masih harus bekerja, jangan berkecil hati ya Responders. Ingat, tidak semua orang memiliki jadwal libur yang sama. Tetap syukuri kesempatan untuk berkarya. Dan jangan lupa sisihkan waktu untuk beristirahat ketika pekerjaan selesai ya Responders. Karena setiap profesi punya peran penting, termasuk Responders yang pagi ini tetap setia menjalankan aktivitas. Weekend juga menjadi waktu yang pas untuk kembali terhubung dengan orang-orang yang mungkin selama seminggu ini jarang kita sapa. Coba kirim pesan kepada teman lama atau telepon orang tua atau ajak pasangan dan keluarga berbincang tanpa gangguan gadget. Kadang perhatian kecil yang kita berikan bisa menjadi kebahagiaan besar bagi seseorang. Nah, Responders, akhir pekan bukan tentang seberapa banyak tempat yang kamu kunjungi, tetapi tentang seberapa penuh hati kamu menikmati setiap momen yang dijalani. Jadi, apapun rencana Responders hari ini, lakukan dengan sepenuh hati ya. Kalau ingin beristirahat, istirahatlah tanpa rasa bersalah. Kalau ingin produktif, lakukan dengan semangat. Dan kalau ingin sekadar menikmati waktu, itu pun adalah pilihan yang sangat berharga. Karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling sibuk, melainkan bagaimana kita bisa menjalani setiap hari dengan hati yang sehat, pikiran yang tenang, dan rasa syukur yang selalu bertambah. Tetap bersama Aul di Semangat Pagi Weekend karena masih banyak lagu-lagu terbaik yang siap menemani pagi Responders hingga siang nanti tentunya. Semoga akhir pekan ini menjadi awal dan dari cerita-cerita baik yang akan Responders bawa hingga minggu depan. So, buat Responders yang mau bergabung tentunya masih bisa ya. Buat yang mau request lagu, kirim ucapan ulang tahun, atau sharing-sharing kegiatannya atau planningnya weekend ini boleh. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003. Atau lewat WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat DM Facebook, Instagram kita, atau TikTok kita juga bisa. Nanti bisa langsung dicari Respon Radio 93,0 Official. Langsung saja di DM ya Responders. Untuk itu jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Dan kita lanjut lagi sebelum kita closing. Kita dengarkan satu lagu dari Blackpink, Pretty Savage.

Ya, responers, kita sudah sampai di penghujung jam pertama ini ya, yang berarti jam pertama akan berakhir dan kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Namun jangan khawatir responers dan jangan kemana-mana karena masih ada jam kedua atau jam terakhir nanti di program Semangat Pagi Weekend ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay aja bareng Aul dalam program Semangat Pagi Weekend tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu penutup dari After Gen Z, Jalan Kita Berbeda. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.